0: 90.9 Global FM Surabaya.
1: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
5: Nine Global FM, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sepatu high heels. Kalau dengar sepatu hak tinggi atau high heels, pasti langsung kebayang perempuan. Tapi faktanya, high heels justru pertama kali dibuat untuk pria. Jadi, di abad ke-10 sampai 17, sepatu hak tinggi dipakai oleh pria bangsawan dan tentara Persia. Fungsinya bukan gaya, tapi ngebantu kaki para pria tetap stabil waktu menunggang kuda dan memanah. Bahkan di Eropa, raja-raja seperti Louis XVII dari Prancis terkenal memakai sepatu hak tinggi sebagai simbol kekuasaan dan status sosial. Baru di akhir abad ke-18, tren fashion mulai berubah. Sepatu hak tinggi mulai dikaitkan dengan perempuan, sementara pria beralih ke alas kaki yang lebih sederhana dan fungsional.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Nine Global FM, Female and Family Radio.

Global FM Surabaya, Female and Family Radio. Ya Sobat Global, itu dia satu single tadi dari Raisa ya. Mau dikatakan apa lagi? Mantan terindah. Nah, Sobat Global sendiri punya gak mantan terindah? Nah, karena hari ini kita bahas-bahas mantan ya. Mica mau cariin lagu-lagu yang berkenaan dengan mantan. Jadi jangan kemana-mana Sobat Global. Kita mau battle song abis ini.

0: Global FM Surabaya.
1: Now. Female and Family Radio.
2: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
3: Ibu, adek, ayah pulang.
4: Yeay, ayah pulang.
2: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
4: Iya, kotor.
2: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
3: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
2: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.

0: Ibu tahu aja sih, Indis Ekonomi kan harus hemat.
1: Super Sol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru Super Sol kemasan Rp4.000. Lebih hemat.
2: You are now listening 90.9 Global FM Female and Family Radio.

Ya sobat global ya, di pilihan pertama kita punya The Script with The Man Who Can Be Moved. Ya, if you like this song dan mungkin kalian mungkin relate sama lagu ini, boleh banget langsung saja you pick on the first corner ya. Kita play dulu gimana lagunya, ini dia.

Itu dia di pilihan pertama Sobat Global. We got the man who can be moved, ya. Tadi kita udah denger how can I move on when I'm still in love with you. Asik, ya. Jadi ini lagunya menceritakan tentang bagaimana dia tidak bisa move on dari kekasihnya yang dulu, ya. Sekarang enggak dibilang kekasih lagi karena memang apa? Sudah berakhir hubungannya, sudah pedot. On the second corner we got Taylor Swift with Back to December, ya. Tadi udah versi lanang, sekarang kita bawa yang versi perempuan. Karena apa? Gagal move on ini bukannya dialami oleh laki-laki, ya Sobat Global, ya. Perempuan juga sering. Bahkan menurut penelitian yang pernah Mica baca, katanya perempuan itu yang paling sering gagal move on gitu loh daripada laki-laki, ya. Gimana lagunya? Ini dia, and if you like this song, boleh banget langsung aja pick on the second corner.

Global FM Surabaya, Female and Family Radio. Ya Sobat Global, kembali lagi sama Mincha, dan di sini kita akan memulai segmen yang paling ditunggu-tunggu, yaitu Battle Song. Jadi di sini Mincha udah siapin dua lagu tentang pergamon-gamonan. Apa itu gamon? Gagal move on. Apa itu gagal move on? Ya, kondisi di mana kita belum bisa berpaling dari seseorang yang pernah menjadi seseorang berharga di masa lalu. Asik kalau bahas masa lalu nih ya. Kita akan mungkin akan membangkitkan pendengar-pendengar yang sedang mengalami fase-fase gamon, atau mungkin memang mereka lah spesialis kegamonan itu.

Nah ini dia Sobat Global di pilihan kedua, We Got Back to December ya. Lagu ini bercerita tentang apa? Tentang penyesalan. Penyesalan di masa lalu, apakah dia dulu pernah mengalami hal-hal yang memang sangat berharga bersama mantannya, makanya dia sampai pengen kembali ke bulan Desember, yang mana bulan Desember itu adalah bulan-bulan dimana dia bersama. Katanya tentang permintaan maaf yang terlambat atas keputusan egois yang merusak hubungan mereka di masa lalu. Nah, dalam banget ya Sobat Global ya. Jadi kalau misalkan kalian suka banget sama lagu ini, boleh saja langsung dipilih di pilihan kedua ya Sobat Global ya. Nah kalau misalkan kalian mau vote ya, mau pilihan pertama atau pilihan kedua, boleh banget kasih tau Mica langsung saja ke WhatsApp kita di 081-330-249090. Atau kalau misalkan kalian lagi di luar kota ya, mau dengerin Mica via streaming, boleh banget langsung saja ke www.globalfm.id. Atau kalian bisa dengerin Mica di aplikasi On Ears ya Sobat Global ya. Nah, sambil nunggu vote kalian, mau pilih nomor 1 The Script, The Man Who Can Be Moved, atau The Second Corner ya, Taylor Swift with Back to December. Mica mau puterin satu requestan nih ya, jadi kita bacain dulu ya. Ini ada requestan dari Kak Reza, katanya selamat siang, udah siang ya bagi Kak Reza ini. Semangat ya, boleh request lagu Happy Pharrell Williams. Nah, karena gak ada, kakaknya request nih Samson di ujung jalan buat Kak Mica, makin manis seperti hari Kamis. Asik ya. Jadi Sobat Global juga kalau misalkan mau request lagu, boleh banget kirim-kirim salam juga, boleh banget. Tapi jangan lupa di vote dulu nanti jagoan yang Mica udah sampaikan ke kalian Sobat Global. Mau yang pilihan pertama atau pilihan kedua, kasih tau dulu Mica. Terus habis itu kalau misalkan mau request, mau kirim salam, mau VN-VN, boleh banget langsung saja ke WhatsApp kita di mana 081-330-249090. Sambil kita puterin lagu requestan dari Kak Reza, Samson di ujung jalan. Jadi jangan kemana-mana.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu gak sih kalau ternyata indera penciuman wanita itu lebih tajam daripada laki-laki? Karena secara ilmiah, wanita punya kemampuan mencium bau yang lebih kuat daripada pria. Dan yang lebih menarik lagi, indera penciuman makin tajam saat masa ovulasi. Ini terjadi karena hormon estrogen lagi aktif-aktifnya. Jadi jangan heran kalau Anda jadi lebih sensitif sama aroma sekitar, apalagi aroma-aroma perselingkuhan.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: 90.9 Global FM Female and Family Radio.
1: Guys, guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: Waktunya dengerin soundtrack enak seharian.

Global FM Surabaya, Female and Family Radio. Ya sobat Global, itu dari satu single dari Avenged Sevenfold. Dear God, the only thing I have. Nah, ya begitulah sobat Global ya. Nah, kita mau bacain WA dari sobat Global semuanya ya. Ini ada dari Lia, katanya aku mau vote guru Inggrisku Kak Mbak Taylor. Oke, berarti vote nomor 2 ya Kak Lia ya. Terus juga ada nih dari Kak Kak Imam. Selamat pagi kami channel Sobat Global. Selamat pagi. Untuk vote aku pilih nomor 1 Kak. Kalau boleh request sesuai tema gagal move on, aku request Da Vinci yang lagunya Rindu Merana, lagu dari sang mantan dulu. Terima kasih Kak Mica, sama-sama. Abis ini Mica cariin dulu ya, kalau misalkan ada nanti Mica puterin buat kamu. Ayo yang lain Sobat Global boleh vote-vote juga. Nah ini ada dari Kak Nike, katanya mau vote nomor 1. Oke, okay. The Man Who Can Boom Move ya. Mau request nomor 1, mau request di vote nomor 1 boleh. Vote nomor 1 ya, katanya ada dari Iqbal ya, boleh-boleh Iqbal. Ini ada dari Ahmad, katanya aku mau vote nomor 1 aja. Oke, siap. Melody, aku mau vote nomor 1 Kak, soalnya suka banget sama The Man Who Can Be Moved. Soalnya sering seliweran di TikTok. Iya, enggak apa-apa banget, boleh. Dari tadi Mica lihat banyak kan nge-vote-nya ini nomor 1 ya. Oke lah, langsung saja kita tentukan. Pemenangnya adalah selamat kepada The Man Who Can Be Moved. Yeay. Jadi sobat Global, nanti Mica puterin buat kamu The Man Who Can Be Moved ya. Tapi sebelum itu Mica mau kasih tahu dulu untuk tema kita hari ini tentang gimana sih cara kalian untuk move on ya. Gara-gara karena kan ini kan kita tema lagunya tentang pergamon-gamonan ya. Gimana cara kalian untuk moving forward, untuk meninggalkan perasaan yang tidak perlu disimpan itu ya. Dalam artian kita harus tetap maju berjalan untuk meninggalkan masa lalu ya. Bagaimana caranya move on? Berlari menuju harapan di depan. Asik. Jadi jangan lupa sobat Global kasih tahu ke Mica ya cerita kalian, pengalaman kalian tentang gimana sih kalian menghadapi per move on move onan ini. Apakah ada momen di mana kalian merasa aduh kayaknya aku memang gagal move on deh, atau aku tuh waktu itu move onnya itu gara-gara ini bla bla segala macem. Boleh banget kasih tahu Mica sobat Global. Kalau misalkan kalian malas ngetik nggak apa-apa banget, bisa VN nanti Mica puterin. Langsung saja ke WhatsApp kita di 081 3302 4909 ya sobat Global. Sekali lagi 081 3302 4909 sambil kita putarkan The Winner of Battle Sign This Morning is Congratulations with the script with The Man Who Can Be Moved. Jadi jangan kemana-mana sobat Global, karena nanti kita akan ngobrol seru.

0: 90.9 Global FM Female and Family Radio.
1: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
0: Anda masih mendengarkan 90.9 Global FM Female and Family Radio.

Global FM Surabaya, Female and Family Radio. Sobat Global, ini kita ngobrol sambil ditemenin Extreme More Than Words ya. Hari ini Mica mau bahas tentang tadi ya. Gimana sih kalian tuh bisa menghadapi yang namanya gagal move on di tengah-tengah kehidupan kita yang sedang gedebak-gedebuk ini. Nah Sobat Global, boleh kasih tau Mica ya Sobat Global di 081-330-24-9090. Karena hari ini akan lebih sendu, karena memang Mica butuh cerita-cerita kalian yang dulunya pernah gagal move on. Jadi kasih tau Mica ya Sobat Global ya, Mica tungguin loh. Jadi jangan lupa kasih tau sama Mica, mungkin ada yang punya cerita gagal move on, atau mungkin cara dia untuk move on dan lain-lain. Kasih tau Mica ya Sobat Global ya. Mica tungguin di 081-330-24-9090.

Mica mau bacain WhatsApp dari Sobat Global semua ya, sambil nungguin cerita gamonnya. Ada yang bilang, Mica ceritain dong cerita gamonnya, masa nungguin cerita kita terus? Iya, nanti Mica ceritain deh versi Mica ya. Mica juga pernah gagal move on tahu. Tapi Sobat Global di sini ada yang bilang katanya, selamat pagi Kak Mica, aku Joy Cavarella. Minta lagu Calendion, The Power of Love. Makasih ya. Iya boleh banget, abis ini Mica puterin ya, sambil Mica nungguin cerita dari yang lain juga. Terus ada nih katanya, mau cerita kalau misalkan dulu aku tuh gagal move on gara-gara memang kita itu udah cocok banget dari segala aspek, cuma yang beda satu, agama. Memang kalau udah beda agama susah banget Sobat Global. Mica juga soalnya pengalamannya gara-gara itu. Mau tau gak? Bentar ya, Mica kasih tau nih abis ini. Nah, jadi Sobat Global, di Indonesia kan agama ada 6 ya yang diakuin gitu. Ya, ada 6. Mica itu kan punya pasangan yang beragama Katolik. Ya, Mica kan Kristen ya Sobat Global ya. Mica pacaran sama orang Katolik. Pasti banyak yang bilang, Kak, tapi kan kalau Kristen sama Katolik tuh masih mirip gitu ya. Iya mirip, tapi tetap aja beda teman-teman Sobat Global semuanya. Jadi Mica tuh dulu putus gara-gara itu. Sebenarnya aneh ya, maksudnya memulai kan memang udah dalam keadaan berbeda agama, tapi kok putusnya gara-gara beda agama juga? Bukannya itu sama ya? Ya tapi yang namanya perasaan gak ada yang tahu ya Sobat Global, yang gak ada yang bisa nahan juga. Kalau misalkan kalian suka sama seseorang yang mungkin berbeda latar belakang, beda suku, beda agama, beda ras, beda budaya, ya itu semua itu di luar kendali kita semuanya ya. Karena kita gak tahu kepada siapa kita akan jatuh cinta, tapi kita tahu bagaimana cara kita untuk menanganinya.

0: Coba sobat global yang lain boleh dong kasih tau Mica, gimana sih pengalamannya, kenapa dulu bisa gagal move on? Nah, kalau Mica tadi putus gara-gara beda agama. Terus kenapa Mica gagal move on? Karena Mica itu benar-benar yang ngerasain, yang benar-benar yaudah ini tuh benar-benar pacaran gitu. Itu tuh baru sama dia gitu. Karena sebelumnya Mica tuh pacarannya tuh kayak cinta-cinta monyet, you know lah, naik SMP sobat global ya, cempe-cempe. Jadi selama SMA Mica tuh nggak punya pacar. Terus juga selama kuliah Mica tuh cuma pacaran dari masa libur kuliah sampai semester 1. Jadi yang si satu ini yang bikin waktu itu gamon sikit. Gara-gara memang Mica kan perantau ya di Surabaya ini sobat global. Jadi dengan adanya dia Mica tuh merasa kayak I can count on you like 4-3-2. Tapi ternyata tidak bisa ya sobat global ya. Nasib menentukan ya. Jadi begitulah sobat global. Serius kami juga pernah ngejalanin mangu. Pernah, tapi mangunya itu mangu yang mirip. Bisa ngerti gak maksudnya? Gak jauh-jauh banget. Soalnya masih sama-sama memuji Tuhan Yesus ya. Cuma memang dari segi ajaran liturgis itu tuh lumayan banyak yang berbeda sobat global. Dan kebetulan dia adalah seorang Katolik yang taat, dan Mica juga seorang Kristen yang taat. Jadi memang kita tidak bisa bersatu ya. Sudah ditakdirkan untuk tidak bersatu. Dan yang bikin gamon adalah mungkin gara-gara kita itu punya banyak kesamaan sobat global. Nah, kalau sobat global yang lain pernah gamon gara-gara apa nih? Kasih tau Mica dong di 081 330249090. Sambil abis ini Mica kasih iklan dulu ya, supaya kita bisa ngobrol seru-seruan. Kita ngobrol sampai nanti waktunya Mica pamit ya. Sampai ketemu sobat global. Bye-bye.
1: 90.9 Global FM, Female and Family Radio.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tea juice? Mau.
2: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
4: Aku mau tea juice lemon.
5: Kalau aku mau tea juice madu.
6: Aku gula batu.
5: Mau melati.
6: Atau lapar.
2: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
3: Asik.
2: Nah, gimana? Enak es tehnya?
5: Enak!
6: Mau dong!
5: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget!
6: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi!
2: Mau tea juice lagi?
3: Mau!
2: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya!
5: Panas-panas enaknya minum tea juice!
6: Semua rasanya enak!
2: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice! Segernya gak nanggung-nanggung!
7: Dari Wings Food.
8: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
9: Iya nih.
8: Kok duduknya mepet aku banget sih?
9: Sorry, malu sih mau bilang.
8: Hailah, santai aja.
9: Gini, aku lagi gejala wasir.
8: Oh, wasir. Coba minum ini.
9: Hah? Ambesir?
8: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
9: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
10: Ambeien wasir, minum ambesir.
11: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

Global FM Surabaya Female and Family Radio. Ya sobat global, itu tadi requestan dari siapa tuh? Requestan dari Oh my god. Siapa tadi tuh? Apakah yang tadi ada yang request tuh? Ya Micho udah puterin ya. Guys, itu ada tadi dari Celine Dion ya. Nah sobat global, sekarang kita mau bacain WhatsApp dari sobat global semuanya ya. Kita mau bacain WhatsApp dari sobat global yang, oh ini tadi dari Kak Junairi ya, dari puterin Kak. Nah abis ini katanya ada Kak Alvin, katanya mau request lagu Wake Me Up When September Ends. Udah Micha tambahkan. Terima kasih ya udah request-request ya. Micha mau bacain dong, siapa nih yang mau berbagi cerita tentang pergamon-gamonan dulu nih. Karena memang gagal move on ini menjadi sebuah momentum yang membuat kita stuck di sebuah momen ya sobat global, sehingga kita tuh sulit untuk berkembang. Memang gagal move on ini sometimes membuat kita memaknai hidup, tapi sometimes juga merugikan kalau kata Micha. Ayo, siapa nih yang mau cerita tentang gagal move on? Ah, Micha ceritain cerita temannya Micha aja ya. Jadi dulu tuh Micha punya teman, jadi dia itu udah pacaran almost 4 tahun ya, 4 tahun. Memang mereka pacaran beda agama, kayak Micha tadi satu Katolik, satu Kristen. Tapi mereka tuh udah mutusin gitu loh, nanti kalau misalkan mereka memang lanjut ke jenjang yang lebih serius, mereka tuh bakalan masuk ke agamanya si cewek gitu, yaitu yang Katolik. Nah, long short story, gak tahu kenapa tiba-tiba mereka tuh putus. Dan putusnya itu menurut aku tuh gak di momentum mereka lagi berantem, atau mereka memang lagi gak cocok atau gimana. Itu kayak sudden comes and ya hubungannya berakhir. Tapi yang memutuskan tuh yang cewek malah, padahal kan yang cowok menurut aku ya udah mengorbankan kayak, ya udah nanti kalau misalkan kita emang jadi, ya udah aku yang ke agama kamu gitu. Tapi si ceweknya nggak mau, katanya there's too much perbedaan antara dia dan juga pasangannya yang membuat mungkin kayaknya kalau misalkan ke jenjang yang lebih serius nggak dulu deh gitu. Nah gitu kan sedih ya sobat global, 4 tahun cuma jagain jodoh orang. Ya benar gak sih? Ya, jagain jodoh orang ya. Padahal di 4 tahun itu kita bisa loh improve banyak hal. Gak harus disesali juga sih, tetap ada aja hikmah atau hal baik yang bisa diambil. Cuma kan jadi sedih ya, maksudnya dia sekarang cuma mengalami yang namanya gamonnya aja. Sementara si ceweknya itu setelah Micha lihat-lihat tuh kita gak tahu ya hatinya, tapi dari apa yang dia posting, apa yang dia jalani, Micha lihat kayaknya dia fine-fine aja gitu loh dengan berpisah dengan si cowok ini. Bahkan di titik ini dia tuh kayak melejit gitu loh menurut Micha. Nah sementara si cowok, dia tuh sepertinya kayak try to ignore his feelings. Jadi dia benar-benar yang kayak nyari kesibukan, terus kesana kemari, benar-benar yang kayak gimana caranya supaya aku gak mikirin si pasanganku ini. Ya ampun, so sad ya sobat global ya, terkait pergamon-gamonan ini. Nah kalau misalkan kalian memang mau move on sobat global, gak apa-apa banget loh, karena kalau misalnya kita stuck di satu momen, itu tuh akan menjadi pisau bermata dua. Kenapa tuh? Ada momen dimana kita ya bagus sih, berarti kamu tuh orang yang setia, masih tetap memikirkan satu orang. Tapi di sisi lain itu adalah menjadi penghambat atau batu sandungan ya buat sobat global semua maju melejit gitu ya. Banyak hal yang bisa kita lakuin, tapi kita memilih untuk stuck di satu orang. Padahal momentum itu ketika kita bertemu dengan orang lain yang mungkin jodoh kita, kita gak tahu, itu tuh jadi kehalang gitu loh. Gara-gara apa? Gara-gara hati kita belum murni, hati kita belum kosong, dan hati kita masih stuck di yang lama. Jadi sobat global yang masih gamon dimanapun berada, tolong, kata Micha mah, udah jalan maju aja, tinggalin pelan-pelan. Gak apa-apa sih kalau sedih, dinikmati rasa sakitnya, tapi jangan lupa harus sembuh dan bangkit lagi ya. Nah gak kerasa Micha udah di penghujung acara. Nih ada Kak Ucup nih bilang, aku bukan gak pernah gamon, tapi ngalamin percintaan aja kayaknya belum gitu Kak. Gimana caranya supaya menumbuhkan rasa cinta ke lawan jenis? Nah ini boleh nih untuk topik kita besok, gimana caranya untuk menumbuhkan rasa cinta ke lawan jenis. Nanti Micha bakalan cari topiknya, Micha cari penelitiannya, supaya Micha tuh bukan cuma ngasih saran berdasarkan pengalaman aja, tapi Micha bisa kasih saran melalui sains dan teknologi ya mungkin.
Ya mungkin segitu aja dari Mica. Sobat Global dimanapun berada, boleh jaga kesehatan, stay happy, stay healthy, dan jangan lupa besok dan besoknya lagi dan besoknya lagi, stay tune terus cuma di 90,9 Global FM Female and Family Radio. Mica pamit undur diri dulu. Terima kasih sudah menemani Mica dari pagi sampai sekarang. Masih pagi juga sih ya. Sampai ketemu lagi besok. Kita play requestan dari Kak Alvin tadi, Wake Me Up When September's End. Bener banget nih, September's udah end. Ini saatnya kita membangunkan ya. Enggak. Sampai ketemu besok, Sobat Global ya. Mica pamit, bye-bye.

0: 90,9 Global FM Surabaya.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu gak sih kalau ternyata indera penciuman wanita itu lebih tajam daripada laki-laki? Karena secara ilmiah, wanita punya kemampuan mencium bau yang lebih kuat daripada pria. Dan yang lebih menarik lagi, indera penciuman makin tajam saat masa ovulasi. Ini terjadi karena hormon estrogen lagi aktif-aktifnya. Jadi jangan heran kalau Anda jadi lebih sensitif sama aroma sekitar, apalagi aroma-aroma perselingkuhan.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: sekarang atau tidak.
1: Global FM Surabaya. Now. Female and Family Radio.
2: Hi hi, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
1: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu nggak? Kalau ternyata kulit wanita itu 25% lebih tipis dibandingin kulit pria. Makanya, nggak heran kalau kulit cewek ini lebih sensitif, gampang iritasi, dan lebih cepat nunjukin tanda-tanda penuaan. Jadi tahu kan kenapa wanita lebih rajin merawat kulit? Mulai dari pakai skincare, sunscreen, serum, toner. Wah, lengkap deh. Jadi respect nih buat para suami yang tiap bulan ngasih asupan cuan ke istrinya cuma buat perawatan tipis-tipis.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Global FM Surabaya. Now. Female and Family Radio.
1: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
2: Ibu, adek, ayah pulang.
3: Yeay, ayah pulang.
1: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
3: Iya, kotor.
1: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
2: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
1: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
2: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
1: Supersol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya, ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Supersol kemasan Rp4.000.
4: Lebih hemat.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emang nyaman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
5: Yeoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
5: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
0: Sembilan puluh koma sembilan Global FM Surabaya.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sekarang waktunya kita ngomongin otak wanita. Ternyata nih Sobat Global, saat hamil, otak wanita ini mengalami penyusutan. Tapi jangan salah sangka ya, ini bukan berarti tingkat kecerdasannya menurun. Justru otak menyusut untuk fokus lebih

0: Global FM Surabaya. Now. Female and Family Radio.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Apel apel.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
5: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas, enaknya minum tea juice.
5: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
0: Dari Wings Food.
6: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
7: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
6: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
7: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
6: Loh, kok gitu?
7: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
6: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
7: Secara rutin? Emangnya aman?
6: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
7: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
6: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
7: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
6: Yeoga, beli sendiri dong.
7: Yah, sayang.
8: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
0: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu gak sih kalau ternyata wanita itu punya sistem imun alias daya tahan tubuh yang lebih kuat daripada pria? Yes, ini karena hormon estrogen yang dimiliki wanita bisa bantu sel imun bekerja lebih efisien. Itu sebabnya dalam beberapa kasus, wanita cenderung lebih cepat pulih dari flu atau infeksi ringan. Tapi ingat ya, ini bukan berarti wanita kebal dari sakit. So, tetap jaga pola makan, istirahat cukup, dan olahraga secara rutin ya.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

pengen dengerin soundtrack enak seharian.

0: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
0: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Satu lagi fakta tentang wanita yang harus Anda tahu nih Sobat Global. Ternyata di saat stres, tubuh wanita justru bisa memproduksi lebih banyak endorfin alias hormon bahagia. Endorfin ini bikin suasana hati jadi lebih stabil, bikin wanita bisa tetap senyum meskipun lagi banyak pikiran. Mungkin ini juga alasan kenapa banyak wanita tetap bisa jalanin aktivitas sehari-hari sambil ngurus kerjaan, anak, rumah, dan masih sempat update story. Bukan begitu ibu-ibu?
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Spektrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Penyakit jantung masih menjadi ancaman besar bagi kesehatan masyarakat Indonesia. Kementerian Kesehatan atau Kemenkes mencatat sekitar 260 ribu orang meninggal setiap tahun akibat penyakit ini, sehingga menjadi penyebab kematian terbesar kedua setelah stroke. Berdasarkan data dari Survei Kesehatan Indonesia atau SKI 2023, jumlah pasien penyakit jantung pada kelompok usia 25 sampai 34 tahun mencapai 140.206 orang. Sedikit lebih tinggi dibanding kelompok usia 15 sampai 24 tahun sebanyak 139.891 orang. Fakta ini memprihatinkan mengingat penyakit jantung selama ini identik dengan kelompok usia lanjut. Namun, kini justru usia muda mendominasi. Hal ini layak menjadi catatan penting pada peringatan Hari Jantung Sedunia atau World Heart Day

0: yang diperingati setiap tanggal 28 September. Selain olahraga, kesadaran masyarakat tentang pentingnya body transformation juga di-capture oleh Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia atau PERKI. Pengurus PERKI Surabaya dari Divisi Pengabdian Masyarakat, Dr. Dimas Rio Balti SPJPK, mengatakan bahwa pihaknya tengah mengkampanyekan pentingnya body transformation untuk kesehatan jantung dalam peringatan WHD 2026.
1: 2026 ini kita menekankan body transformation untuk mencegah penyakit metabolik, khususnya penyakit jantung dan pembuluh darah. Jadi harapannya masyarakat mengenal body mass indexnya berapa, massa lemaknya berapa, lingkar perutnya berapa. Harapannya dengan mengikuti program body transformation dengan turun 5-10% dalam 3 bulan itu juga mampu menurunkan angka kesakitan penyakit jantung, khususnya penyakit jantung koroner. Di mana kan kita tahu penyakit jantung koroner dan penyakit jantung dan pembuluh darah itu kan pemegang mortalitas atau angka kematian darah, termasuk pembuluh darah yang tersumbat di otak. Pembuluh darah ini kan sebetulnya satu selang kesatuan dari jantung maupun otak. Jadi kalau kita bisa memperbaiki dengan gaya hidup, itu juga memperbaiki harapan hidup seseorang tersebut.
0: Kampanye perubahan bentuk badan pada peringatan WHD tahun ini, kata Dr. Dimas Balti, merupakan bentuk dukungan kepada ikhtiar pemerintah melalui Kemenkes yang kini menggeser fokus dari pengobatan ke pencegahan penyakit jantung di Indonesia.
1: Jadi bentuk dukungan secara nasional, kita IG live, kemudian kita edukasi di masing-masing pergi cabang. Jadi pergi itu nggak hanya di nasional atau di kota besar seperti Surabaya, tapi juga di kota-kota Pamekasan, Bangkalan, Banyuwangi, Jember itu juga melakukan hal yang sama, yang diduplikasi ke masing-masing daerah untuk meng-KIE body transformation dan juga adrafibrilasi di kesempatan kali ini. Dan harapannya nanti edukasi ini bisa menularkan ke masyarakat dan juga ke tenaga medis yang paling ujung di fase ke-1. Kita harus memperhatikan badan kita, di mana sekarang banyak makanan yang memudahkan dan mengenakkan dan membuat sakit seperti minuman kekinian atau makanan cepat saji. Untuk kita harus aware terhadap berat badan kita, body mass index kita, dan kalau bisa diketahui juga massa lemaknya berapa, sehingga nanti kita bisa targetkan untuk memperbaiki dalam 3 bulan ke depan harus bisa turun 5-10%. Selain itu, medical check-up itu penting, karena seringkali pasien datang itu terlalu lambat. Jadi setelah ada gejala, setelah ada komplikasi, baru melakukan cek darah. Padahal medical check-up sudah bisa dianjurkan kalau memang ada faktor risiko dari keluarga sejak usia 20 tahun.
0: Jantung tidak pernah menunggu kita siap untuk sakit. Dan penyakit jantung juga tidak lagi hanya menjadi persoalan mereka yang sudah usia lanjut. Ketika risiko mulai mengintai sejak usia muda, maka pencegahan pun harus dimulai sejak sekarang.
2: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: Enjoy your daily soundtrack only on 90.9 Global FM, Female and Family Radio.
4: Global FM Surabaya.
5: Now.
4: Female and Family Radio.
6: Guys, itu Mohan ya?
7: Hai guys.
6: Ya ampun, dia kesini loh.
8: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
6: Iya benar.
8: Pil dong.
7: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
6: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
7: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus bat. Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah.
6: So, bagus dan sepeda ini.
7: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
6: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
7: Nih, gua bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Di Indonesia, wanita nyetir mobil udah jadi hal biasa. Bahkan dari zaman bapak ibu kita kali ya. Tapi di Arab Saudi, wanita baru diperbolehkan mengendarai mobil baru di tahun 2018. Sebelumnya, selama puluhan tahun, perempuan di sana dilarang mengemudi karena aturan sosial dan budayanya yang sangat konservatif. Tapi semua berubah waktu Raja Salman bin Abdul Aziz menandatangani dekret kerajaan yang resmi mengizinkan perempuan untuk mengemudi. Menurut laporan BBC dan Human Rights Watch, keputusan itu bukan cuma soal mobil, tapi simbol dari kebebasan dan kemandirian perempuan di Arab Saudi. Dan hasilnya langsung kerasa, di mana ribuan perempuan mendaftar sekolah mengemudi, bahkan ada juga yang jadi instruktur mengemudi.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

FM Surabaya. Program Rest Area, Request Time Area, bisa Sobat Global dengerin tiap Senin sampai dengan Jumat jam 11 hingga 14 waktu Indonesia Barat. Dan program Seri Night yang juga mengudara setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 19 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Dan untuk Sobat Global yang udah kangen dengerin lagu-lagu Mandarin di Global FM, program Selamat Malam, sesi lagu Mandarin terbaik malam ini juga akan menghiasi ruang dengar Sobat Global setiap hari jam 22 sampai dengan 23 waktu Indonesia Barat. So, stay tune terus di 90.9 Global FM Female and Family Radio. Streaming via aplikasi On Ears, download di App Store atau Play Store.

0: weekend terus di Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
1: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
7: Mendengarkan 90.9 Global FM Female and Family Radio.

0: 90,9 Global FM Surabaya, Female Family Radio.
1: Yes, halo Bal, hai selamat siang di tanggal 1 Oktober 2026 gitu kan. Akhirnya kita ketemu lagi.
0: Benar
1: ya,
0: banget sobat Global.
1: Jujur kita semangat banget gitu karena kita habis gajian banget parah gitu.
0: Iya, seneng banget akhirnya 1 Oktober guys, sobat Global.
1: Betul, kita kapan lagi bisa menikmati ramai gajian lagi, tapi ya walaupun cuma lewat aja sebetulnya gitu.
0: Benar banget. Nah. Tapi ngomongin tentang gajian, udah banyak nih yang request lagu ke nomor WhatsApp kita nih sobat Global.
1: Ya itu dia, betul sekali gitu kan. Ya ini ada beberapa yang udah masuk juga. Ini kita bakal sapa-sapa dulu buat ada siapa. Zawa buat yang pertama.
0: Oke,
1: nih.
0: Oke, yang pertama of course Sentong. Hai ya, Sentong.
1: Ya.
0: Sentong bilang mau, hai kak, mau lagunya Limp Bizkit yang Take a Look Around. Bisa
1: take
0: ya kak?
1: Around, take a look around. Waduh ini kayak terlalu kenceng sih kayaknya ya.
0: Benar.
1: Jadi bisa diganti yang lain aja boleh.
0: Oke
1: ya.
0: Oke, boleh.
1: Ini soalnya kencengnya kenceng banget gitu.
0: Oh kenceng banget.
1: Iya kenceng.
0: Soalnya kalau pagi-pagi tiba-tiba denger musik itu kadang kayak wow,
1: kaget.
0: Tenang ya gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya, shik.
0: Oke.
1: Apa ya, shik, shak, shok gitu loh.
0: Oke, okay, ya kan? Boleh. Nanti kita ganti ya.
1: Ya, boleh.
0: Oke, okay, ada dari Jihan nih. Hai Kak Jihan. Kakak semangat ya siarannya. Aku mau request lagu Ariana Grande yang One Last Time.
1: One Last Time, oke itu lagunya.
0: Oke, Jihan. Tenang ya, bakal kita puterin. Terima yes kasih ya doanya ya. Sehat selalu kakak. Amin.
1: Betul, amin. Luar biasa, terima kasih banyak. I love you ya.

0: Ada siapa lagi? Baru ada seorang Ahmad Riva nih.
1: Oke, Ahmad Riva bilang, "Ha, aku mau request lagunya Perunggu, pastikan riuh akhiri malammu dong."
0: Iya,
1: oke,
0: iya, betul sekali. Alasannya karena akhir-akhir ini lagi suka banget sama lagunya, vibesnya enak, apalagi buat temenin malam sambil santai. Si, sorry, ini masih siang loh ya.
1: Aduh, gitu. Gimana sih? Aduh, Ahmad,
0: ya,
1: Ahmad.
0: Ini masih siang, Ahmad, tolong ya. Ini masih siang.
1: Aduh,
0: ya.
1: Bener banget, Ahmad.
0: Dari awal kamu nyapa Zahwa aja udah salah tuh. Ya kan, sore Kak Zahwa, siang. Tolong, ini siang ya.
1: Aduh, Ahmad, gimana sih? Boleh-boleh dirawat ya, Ahmad ya. Oke, ya. Ada yang request lagi nih dari Alvin. Hai,
0: hai.
1: Alvin.
0: Alvin, apa kabar, sehat Alvin?
1: Aku mau request lagunya Penyangkalan by For Revenge.
0: For Revenge, oke, siap. Ya wes, habis ini bakal kita puterin satu persatu ya Sobat Global ya.
1: Bener banget Sobat Global.
0: Tapi buat Sobat Global, ini masih kita kasih kesempatan banget gitu kan ya. Sambil menikmati yang namanya makan siang, menghambur-hamburkan dengan mega gaji.
1: Bener banget ya, sambil, apalagi vibesnya tuh sekarang bener-bener awal bulan gajian tuh kayak wah gue punya banyak duit
0: iya,
1: banget.
0: Iya, maksudnya happy banget gitu loh ya.
1: Iya,
0: kan? Happy
1: iya,
0: banget. Nah, kehappyan Sobat Global siang hari ini bisa langsung ditancapkan di yang namanya request buat siang hari ini, boleh.
1: Bener ya. Banget, kan disalurkan pakai lagu gitu
0: nah,
1: kan,
0: iya,
1: kan.
0: Langsung salurin aja sekarang juga gitu kan, di mana lagi kalau bukan di 081330249090.
1: Karena kita bakal nungguin kalian dan bakal baca-bacain request lagu kalian.
0: Iya, yes, betul sekali. Ya, kita mau puterin lagu siapa nih?
1: Kita bakal puterin lagunya request dari Jihan nih. Yang Ariana Grande, yang One Last Time.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Tahu nggak Sobat Global, kalau ternyata negara pertama di dunia yang memberikan hak pilih dalam pemilu bagi wanita adalah Selandia Baru? Yes, tepatnya di tahun 1893. Jauh sebelum banyak negara lain berani mengambil langkah yang sama, gerakan ini lahir dari perjuangan panjang para aktivis perempuan seperti Kate Shephard yang memimpin kampanye besar-besaran untuk kesetaraan politik. Bayangin, tahun 1893, perempuan bahkan belum dianggap pantas ikut menentukan masa depan negaranya. Tapi di Selandia Baru, suara mereka justru mulai diakui.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
3: Selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
4: Ibu, adek, ayah pulang.
5: Yeay, ayah pulang.
3: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
5: Iya, kotor.
3: Tidak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
4: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
3: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi, jadi nggak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
4: Ih, ibu tahu aja sih. Indeks ekonomi kan harus hemat.
3: Supersol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Supersol kemasan Rp4.000.
6: Lebih hemat.
7: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
8: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
7: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
8: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
7: Loh, kok gitu?
8: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
7: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
8: Secara rutin? Emangnya aman?
7: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
8: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
7: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
8: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
7: Yeoga, beli sendiri dong.
8: Yah, sayang.
7: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
9: Global FM Surabaya. Now. Female and Family Radio.

0: 90,9 Global FM Surabaya, Female Family Radio.
1: You're still listening Request Time Area barengan sama Nando dan juga Zahwa untuk siang hari di Sobat Global.
0: Bener banget Sobat Global, kalau misalkan dengerin lagunya Nadif Kota Ini Tak Lagi maaf Sobat Global ya, agak belibet nih ya. Tadi kita bisa dengerin lagunya Nadif Bahasa Malah yang Kota Ini Tak
1: Bahasa Lama.
0: Bahasa Lama. Aduh.
1: Itu nama orang.
0: Aduh, sedih.
1: Jadi ganti Zawa.
0: Jadi grogi nih soalnya diliatin Mas Nano nih.
1: Enggak usah grogi.
0: Maaf. Tadi kita bisa dengerin kan lagu Kota Ini Tak Sama Tanpamu.
1: Iya betul.
0: Itu kayak penuh kenangan gitu kan kotanya ya.
1: Enggak sih, kayaknya Kota Ini tuh Tak Sama Tanpamu ya, maksudnya sepi aja gitu. Makanya kan Zawa pulang ke Bogor kan.
0: Iya lagi, Zawa bentar lagi mau pulang ke Bogor. Aduh, seneng banget sih.
1: Nyamperin siapa sih?
0: Adalah pokoknya.
1: Yang katanya Pak Lurah itu.
0: Aduh, udah deh, diem. Daripada kita ngomongin tentang itu ya, si Bogor itu, mending kita ada yang request nih.
1: Apa tuh?
0: Ada yang pagi menuju siang, Kak, apa boleh request lagu Despacito?
1: Despacito. Boleh dong, boleh. Ada
0: dari kita, Hongki, ada ya, dong, ada, pastinya. Ada lagi nih yang mau request dari Kak, dari Fendik. Oke, Fendik.
1: Ya, ini dari Mas Fendi ya.
0: Oke. Selamat siang Sobat Nice Dream, Om Nano dan Sobat Adam dan Buah Kuldi Mbak Zahwa.
1: Ngapain? Itu Hawa.
0: Maaf, bukan Sobat Adam ya. Ya,
1: istrinya Nabi Adam itu adalah Siti Hawa, bukan Zahwa.
0: Oke, benar. Ya. Ada info tentang lalu lintas nih,
1: apa Nano. Nih? Katanya apa nih?
0: Area Jemur Sari Puanas Pol lalu lintas rame lancar.
1: Oke, siap.
0: Makasih ya infonya ya.
1: Ya, terima kasih mau request lagunya Avril Lavigne yang I'm With You ya.
0: Oke. Deh.
1: Selamat siaran, semoga sehat selalu, banyak rezeki serta awet muda. Nice Dream.
0: Wih, amin. Kok Nice Dream ya? Padahal kan ini pagi-pagi gitu.
1: Kenapa iya, harus kan disuruh itu. Tapi, tidur ya, gitu? Bukan suruh tidur sebetulnya. Kita cuma disuruh bermimpi aja.
0: Disuruh bermimpi ya.
1: Karena sebetulnya adalah ingat katanya Niji ya, mimpi adalah kunci. Jadi kalau misalkan kita pengen yang namanya sukses itu paling gak kita punya mimpi dulu, Zawa.
0: Oh iya, benar banget gitu. Lagi ya.
1: Oke. Ya kan. Lagi boleh.
0: Ada siapa lagi nih?
1: Ada Ahdan ya. Kalau kata Ahdan nih pengen dengar lagunya apa nih?
0: Kenapa Nana?
1: Pengen dengerin lagunya apa nih Ahdan nih?
0: Ahdan pengen dengerin lagunya Adele yang OIS katanya.
1: Kayak bukan deh.
0: Iya benar.
1: Itu yang ini Smack That.
0: Oh benar-benar tadi. Kalau itu tadi Rara ya. Maaf salah baca ya.
1: Salah ya.
0: Ahdan bilang lagunya Smack dan dari Akon. Oke. Pastinya bakal di playlist kita.
1: Ya, biar yang gajian hari ini moodnya makin bagus katanya ya.
0: Oke, amin.
1: Tuh, tapi ini ada satu informasi yang bikin mood kita bagus juga Sobat Global ya.
0: Iya benar banget Sobat Global. Zo punya info kalau misalkan bukan misalkan lagi nih, udah fun fact ini. Kalau Desak Made berhasil menambah perolehan emas Indonesia di Asian Games.
1: Okay. Berarti ada satu atlet gitu dari Indonesia yang namanya adalah Desak Made ya.
0: Betul banget.
1: Jadi berhasil mengamankan emas lagi berarti.
0: Iya, emas lagi. Okay. Dia di babak final panjat tebing.
1: Gila.
0: Bener, di Nagoya International Exhibition Hall.
1: Iya, di Jepang ya.
0: Betul banget, pada Rabu 30 September kemarin.
1: Dia kalau nggak salah itu ngalahin atlet Cina atau Tiongkok ya. Selisih waktunya itu adalah 0,002 kalau nggak salah.
0: Betul banget, bener-bener unggulnya tuh tipis ya.
1: Tipis banget ya, serius.
0: Keren banget ya.
1: Kita ucapin selamat lah pasti buat sama Ade gitu kan ya. Dan terima kasih sudah mengamankan emas untuk yang namanya Asian Games untuk Indonesia.
0: Betul banget, akhirnya benar-benar ada lagi kebanggaan tanah air ya.
1: Betul sekali ya.
0: Nah kita apa sih, daripada tadi kita udah ngomongin tentang info, kita galau lagi kali ya Nano ya.
1: Apa nih, sama lagu apa lagi nih?
0: Ada lagu dari Adele. OIS tadi. Requestnya dari Mbak Rara.
1: Rara, betul. Laki nasih nih ya.
0: Betul, dari laki nasih.
1: Ya wes, kita puterin langsung spesial buat seorang Rara. Untuk siang hari ini kita punya Adele dengan OIS. Coba di yang namanya Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: 90,9 Global FM Surabaya.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: May I have your attention? Waktunya dengerin

0: Cito.
1: This is Female Fun Fact.
2: Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
3: Fakta menarik lagi nih tentang perempuan. Di banyak negara, ternyata tingkat kelulusan wanita di perguruan tinggi lebih tinggi dibanding pria. Menurut data dari UNESCO, Institute for Statistics, perempuan sekarang mendominasi jumlah mahasiswa yang lulus dibanding laki-laki. Peneliti menyebut hal ini terjadi karena perempuan umumnya punya disiplin belajar yang lebih kuat, manajemen waktu yang lebih baik, dan tingkat ketekunan yang lebih tinggi dalam menyelesaikan pendidikan. Sementara di sisi lain, beberapa studi juga nunjukin banyak pria yang memilih langsung bekerja atau berwirausaha setelah sekolah dan bukan melanjutkan ke jenjang kuliah.
1: This is Female Fun Fact.
2: Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: 90,9 Global FM Surabaya, Fim FM Radio.
1: Barang sama sahwa juga dia namanya Request Time area Global ya, FM Surabaya ya.
0: Betul banget Nano. Tadi kita habis dengerin Smack That. Kalau misalkan Smack That jadi awal bulan jadi Smack Rekening ya Nano ya.
1: Iya gitu kan ya. Maksudnya Smack Rekening itu gimana ya sahwa?
0: Kayak tiba-tiba udah ada uang yang masuk di rekening kita gitu Nano.
1: Oh iya iya iya, oke. Nah jadi ya gitu kan ya. Tapi yang pasti kalau ngomong tentang gajian juga gitu kan, ini pasti banyak hal-hal yang apa ya, bisa dibilang harus dibayar juga.
0: Benar banget.
1: Banyak hal-hal yang harus dibeli juga gitu kan ya.
0: Iya betul. Kalau Nano sendiri kalau misalkan baru gajian di awal bulan, apa sih yang biasanya Nano lakuin gitu pertama kali gitu?
1: Beli mobil.
0: Wah, agak banyak banget ya, agak gede.
1: Mencoba beli mobil lebih tepatnya.
0: Oh, mencoba lebih.
1: Jadi kemarin aku tuh waktu gaji udah masuk ya kan. Makanya aku kemarin pulang cepet kan.
0: Oh, benar.
1: Aku tuh
0: bener.
1: Ke salah satu dealer yang ada di Surabaya ya. Okay. Salah satu dealer mobil listrik yang ada di Surabaya. Nanya-nanya dulu aja gitu. Maksudnya kayak bisa di DP berapa, harganya berapa, DP berapa, cicilannya tiap bulannya berapa, kayak gitu sih.
0: Emang minatnya yang mana sih Nano? Yang
1: aku tuh ada mobil listrik yang huruf depannya tuh J.
0: Wah, apa tuh J?
1: Ya ada.
0: Oh ada huruf depannya J ya.
1: Mirip-mirip donat lah. Nama-namanya mirip donat. Okay, ya okay, betul. Okay. Itu lagi rame banget di Surabaya sih. Aku ngelihat ya, maksudnya di jalanan tuh kayak banyak banget ya mobil ini. Berarti kayaknya enak sih, kayaknya gitu.
0: Coba kalau Sobat Global sendiri, dream car kalian tuh apa sih? Boleh dong spill.
1: Ya boleh. Dream car ya, kita ngomongin dream car ya. Oke siap.
0: Kalau misalkan Zahwa sih awal bulan lebih suka Zahwa simpen dulu uangnya. Terus kan lagi tanggal kembar. Nah kalau misalkan di marketplace Zahwa kan di keranjang kuningnya tuh ada banyak kan wishlistnya.
1: Okay.
0: Itu baru Zahwa beli kalau udah di tanggal kembar.
1: Oh gitu, berarti apa namanya, ada di keranjang itu ya, itu baru di check outin satu-satu.
0: Iya, tapi tunggu tanggal kembar ya Nano ya.
1: Iya, berarti ini adalah bulan Oktober 10-10 dong berarti.
0: Iya benar.
1: Oh iya, siap.
0: Wah tapi udah ada yang ini nih, udah ada yang cerita nih Nano nih.
1: Apa tuh?
0: Dari Lia. Dia tim yang gajian tanggal 25 sekarang udah setengah nafas. Oh dia mau sekalian request.
1: Apa
0: boleh
1: tuh?
0: Banget ya nak, boleh banget ya Lia ya.
1: Yeah.
0: Aku mau request lagunya Dewa yang Separuh Nafas. Aduh, benar.
1: Oke, siap ya.
0: Masih separuh. Sama kayak gaji kamu ya.
1: Betul sekali gitu kan. Kayaknya pernafasan Lia udah megap-megap gitu kan ya.
0: Benar.
1: Mau diisi dengan lagunya Dewa Separuh Nafas. Oke, boleh.
0: Oke, boleh masuk.
1: Ya.
0: Ada yang mau request lagi dari Senteng lagi. Boleh.
1: Alvin kali nih. Alvin maksudnya.
0: Oh iya, maaf salah ya.
1: Yeah.
0: Alvin mau request lagunya Jakarta Hari Ini, boleh banget.
1: Gak boleh.
0: Kenapa?
1: Ya kan tadi kan kita udah puterin Four Events yang Penyangkalan.
0: Wah,
1: yang lain aja kalau gitu ya. Iya sekali aja cukup gitu loh. Maksudnya bisa diganti yang lain requestannya gitu loh.
0: Bener
1: ya kan?
0: Banget. Boleh banget yang lain ya Alvin ya,
1: okay.
0: Nah kalau misalkan Sobat Global sendiri, hal pertama apa sih yang dilakuin kalau misalkan dapat gaji gitu di awal bulan gitu?
1: Pertama kali dilakuin ya maksudnya?
0: Iya pertama dilakuin.
1: Kalau gitu, Nana tadi kan langsung main ke dealer ya. Maksudnya langsung layanannya.
0: Bener, kalau aku tunggu dulu sampai tanggal kembar.
1: Ya betul, itu dia. Kalau Sobat Global apa nih? Hal yang pertama dilakukan, pertama kali banget ya, gajian TET gitu kan. Apa hal yang pertama kali Sobat Global lakukan biasanya ya?
0: Boleh banget ya, langsung aja cerita-cerita. Karena udah masuk ke Topang.
1: Oh, siang-siang. Langsung cerita bareng sama kita berdua di mana Zahwa?
0: Di 081-330-24-90. Kita mau setel lagunya dari requestannya tadi. Fendik ya Nano ya.
1: Oke,
0: boleh banget
1: ya.
0: Kita bakal setel lagunya Avril Lavigne ya. I'm with you.
1: Spesial buat Mas Fendi, bos yang hari ini pasti yang lagi menikmati jalanan kota Surabaya yang lagi ribet banget ya.
0: Betul banget.
1: Tapi nyantai bareng sama lagu yang satu ini, Avril Lavigne dengan I'm with you. Spesial pasti ya kita puterin berdua, cuma di yang namanya Global FM Female and Family Radio.

0: 90,9 Global FM Surabaya.
1: Hi hi, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: May I have your attention? Waktunya dengerin soundtrack enak seharian.

0: Buzzer.
1: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Guys, guys, itu Mohan ya?
3: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya benar.
4: Spill dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emangnya aman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
5: Yeoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
5: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
1: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

90,9 Global FM Surabaya, FM Family Radio. Hai Sobat Global, balik lagi sama Zahwa yang bakal nemenin kamu di Request Time Area. Tapi sebelumnya kali ini Zahwa bakal sendiri ya Sobat Global ya, karena Nanonya lagi pergi nih, jadi Zahwa beneran ditinggal sendiri. Oh ya, tadi kita udah masuk ke topeng ya, topik siang-siang. Tapi tadi kita relapse dulu abis dengerin lagunya Tears dari Clean Bandit. Itu jangan sampai ya, beneran Tears ya Sobat Global ya, gara-gara saldo yang baru aja masuk awal bulan udah mulai menipis. Tapi udah lumayan ya, udah lumayan yang banyak cerita-cerita ke nomor WhatsApp kita. Udah banyak yang cerita-cerita kalau misalkan dari ini nih, dari Nipta. Nipta bilang kalau dia langsung traktir diri sendiri, katanya minimal beli makanan yang udah diincar dari bulan lalu. Oh gitu ya, mungkin beda-beda ya setiap orang ya. Kalau misalkan aku kan kalau misalkan Zahwa lebih suka nunggu dulu uangnya, terus habis itu nunggu tanggal kembar gitu. Kalau misalkan tadi kan kalau Nano cerita di topang tadi, dia bilang aku lebih suka ini apa, langsung lihat-lihat mobil gitu kan. Kalau dari Nipta tadi beda ya, dia langsung traktir diri sendiri gitu, jadi langsung self reward gitu. Terus ada lagi nih dari Nahdah, dia bilang kalau gajian langsung bayar semua tagihan dulu biar setelahnya bisa lebih tenang. Itu make sense sih sebenarnya. Kayak ada beberapa orang juga kayak yang kalau misalkan punya tagihan gak dibayar-bayar tuh agak nyesek gitu kan, kedepannya kayak wah aku masih punya utang nih, masih punya utang nih. Tapi tergantung semua orang ya Sobat Global ya. Kalau misalkan ada yang punya tagihan tapi kayaknya ah nanti aja dulu, tunggu numpuk baru bisa dibayar gitu Sobat Global. Nah Sobat Global sendiri kayak gimana nih kalau misalkan, ini kan tadi udah dapat cerita dari Nahda, dari Nipta. Kalau Sobat Global sendiri lebih suka pertama kali dapat gaji itu buat apa gitu uangnya? Boleh banget cerita ya di nomor WhatsApp kita di 081330, karena nanti bakal Zawa bacain sama Nano. Kalau misalkan Nano udah balik ya, udah nemenin Zawa lagi, kita bakal ceritain cerita-cerita kalian di topang, di topik siang. Abis ini Zawa bakal Sobat Global ya, tadi agak dengung dikit tapi sekarang udah gak apa-apa ya. Abis ini kita bakal dengerin lagunya Jenny yang Love Hangover. Jadi buat Sobat Global yang mau request lagu, boleh banget request di nomor WhatsApp kita ya di 081330249090.

0: Surabaya Female and Family Radio.
1: Sobat Global, katanya nih perempuan bisa ngomong sampai 20 ribu kata per hari. Gak heran kalau wanita mostly lebih cerewet daripada laki-laki. Eits, tapi ini bukan soal siapa yang lebih cerewet ya. Karena menurut penelitian dari University of Maryland, perbedaan ini ada hubungannya dengan hormon dan struktur otak. Ternyata otak perempuan menghasilkan lebih banyak protein FOXP2 yang berperan dalam kemampuan komunikasi dan ekspresi verbal. Makanya gak heran kalau wanita cenderung lebih mudah mengekspresikan perasaan lewat kata-kata. Sementara pria lebih hemat bicara karena otaknya fokus ke fungsi visual dan aksi. Jadi kalau istrimu lebih sering ngomel, biarin aja. Itu tandanya dia lagi ngejar target bicara hariannya.
0: This is Female Fun Fact. Female Fun Fact. Female Fun Fact on

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu gak sih kalau ternyata lebih banyak wanita yang memprakarsai perceraian daripada pria? Penelitian dari American Sociological Association menemukan bahwa sekitar 70% perceraian diajukan oleh wanita. Kenapa bisa begitu? Nah, salah satu alasannya karena wanita lebih peka terhadap ketidakpuasan emosional dalam hubungan. Mereka yang cenderung sadar lebih dulu kalau komunikasi atau rasa saling menghargai sudah mulai hilang. Selain itu, studi juga bilang kalau wanita sekarang punya kemandirian finansial dan sosial yang lebih kuat, jadi mereka merasa lebih mampu mengambil keputusan untuk keluar dari hubungan yang gak sehat.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal

0: yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

90,9 Global FM Surabaya, Fima Family Radio. Baik lagi bersama Zahwa di Request Time Area Sobat Global. Kali ini cuma sama Zahwa ya, karena nanonya benar-benar ninggalin Zahwa sendirian. Semoga Zahwa beneran bisa ya Sobat Global ya. Tadi kita udah ngomongin tentang topang, topik siang hari ini. Tadi udah banyak nih yang udah masuk di nomor WhatsApp kita. Ada yang dari Rian. Rian bilang, kalau misalkan aku simpel sih, begitu dapat notif transferan masuk, yang pertama dibuka itu bukan aplikasi belanja, tapi langsung bayar zakat sama transfer buat orang tua. Aduh, jujur, Rian kamu sweet banget ya sama orang tua kamu ya. Ya Allah, amin deh aku juga bisa kayak gitu ya. Aminin aja dulu ya Sobat Global ya. Sekarang dari Fahmi. Fahmi bilang gini nih, aku tipe yang makan wajib enak day one gitu. Oh, jadi dia tipe kal yang day one dapat gaji itu harus makan enak gitu. Kata dia, pokoknya dari hari gajian makan siang wajib yang agak mendingan kayak sushi atau steak. Enak banget tuh Rian ya. Rian maaf, salah ya. Fahmi maksud Zahwa ya. Perkara besok-besok balik ke mode warteg atau mie instan itu urusan belakangan. Yang penting ngerasain hasil kerja keras dulu. Bener Fahmi, bener. Berarti balik lagi ya Sobat Global ya, tergantung setiap orang gitu. Ada yang maunya ngasih orang tua dulu. Tadi kalau Zahwa nunggu dulu sampai ketemu tanggal kembar. Terus tadi dari Fahmi bilang kayak pokoknya harus makan enak gitu day one. Nanti kalau misalkan apa sih kalau

misalkan apa sih yang gak enak-enak urusan belakangan aja deh. Bener banget sih, emang ya. Karena setiap orang tuh punya cara tersendiri gitu buat ngerayain sesuatu gitu. Nah, ngomongin soal hasil kerja keras dan pencapaian luar biasa ya Sobat Global ya, ada kabar membanggakan nih dari kancah internasional yang datang dari diva kebanggaan Indonesia ya, yaitu Agnes Mo. Karena Agnes Mo baru aja mengumumkan bahwa instalasi permanen yang mengabadikan perjalanan karirnya di dunia hiburan resmi diperkenalkan di Hard Rock Hollywood, Los Angeles. Lewat unggahan di media sosial pribadinya, ia mengaku momen ini terasa begitu tak nyata. Wow, keren banget jujur Agnes Mo. Kayak Agnes Mo tuh dari dulu tuh udah, waktu aku kecil ya Sobat Global ya, kayak udah selalu gitu loh di kancah internasional gitu. Kalau sekarang bener-bener kayak udah di film gitu kan Sobat Global ya. Apalagi hal ini menampilkan dua sisi berbeda gitu dari perjalanan karirnya. Lewat replika wardrobe dari video musik Long As I Get Paid dan wardrobe dari karakter Lila Hot yang ia perankan dalam serial Richard di Prime Video. Jujur keren banget ya. Sobat Global, udah ada yang nonton belum filmnya yang diperankan sama Agnes Mo? Kalau Zoe sih belum ya, karena ya belum sempat, tapi Zoe bakal nontonin sih. Karena Zoe jujur kepo sih sama filmnya Agnes Mo kan. Karena kayak jujur keren banget lagi artis Indonesia udah di kancah internasional, apalagi udah sama artis-artis luar negeri kan Sobat Global ya. Ngomongin tentang aktris, kali ini Zahwa bakal puterin satu lagu yang agak apa ya Sobat Global ya, agak bikin rindu gitu sama mantan kan ya. Karena kayak udah putus lama gitu kan, udah ngejalaninnya udah lumayan lama, tapi akhirnya kandas juga ya. Emang takdir kali ya Sobat Global ya. Tapi gak apa-apa, mungkin kita kedepannya bakal menemukan matahari yang cerah gitu. Kita bakal menemukan pasangan yang bakal menerima kita. Tapi daripada Zoho ngomong panjang lebar, kita dengerin lagunya Tamia, Official Missing You.

0: Bisa dong. Coba di 90,9 Global FM, Female and Family Radio.
1: Hah, selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
2: Ibu, adek, ayah pulang.
3: Yeay, ayah pulang.
1: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
3: Iya, kotor.
1: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
2: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
1: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
2: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
1: Supersol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya, ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Supersol kemasan Rp4.000.
4: Lebih hemat.
5: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: 90,9 Global FM Surabaya, Fim and Family Radio. Hai Sobat Global, balik lagi sama Zawa ya, yang bakal nemenin kamu di Request Time Area Sobat Global. Jujur, tadi tuh dengerin How deep is your love, how deep is your love. Aduh, manis banget gak sih kayak nemenin siang-siang. Tadi kan kita abis dengerin lagu How deep is your love sambil makan siang gitu kan, nemenin Sobat Global yang lagi bekerja mungkin kan. Tapi sekarang kita lanjut lagi ya bekerjanya ya, sambil ditemenin Zawa tentunya ya. Tapi tadi kita udah gak ngerasa ya ngobrolin seru tentang apa sih yang kita lakuin kalau misalkan kita dapat gaji gitu kan. Kayak tadi Sobat Global ada yang ngasih buat orang tuanya, terus abis itu ada yang disimpan dulu, tunggu tanggal kembar, dan ada juga yang kalau misalkan dapat uang itu harus me time gitu, harus self reward dulu gitu kan. Mungkin emang tergantung setiap orang ya Sobat Global ya. Tapi sekarang kita udah masuk ke segmen yang paling ditunggu-tunggu nih setiap harinya nih. Yap. Kalau enggak yang lain enggak dan enggak bukan adalah Battle Song. Kali ini kita bakal mengadu dua lagu yang hits dan catchy dari grup pop favorit kita semua, yaitu Run. Jadi pilihan pertamanya itu ada lagu yang jujur kayak rasanya tuh penuh keikhlasan gitu, bikin nyesek tapi candu gitu kan lagunya ya. Ini dia, Salamku Untuk Kekasihmu Yang Baru. Lo kan Sobat Global, dari intronya tuh aja udah kayak ikhlas gitu.
1: Bagai matahari dan bulan purnama.
0: Jujur, Zo, kalau dengerin lagu ini tuh kayak sedih banget gitu Sobat Global. Kadang kayak kalau inget mantan gitu kan, rasanya kayak pingin nangis gitu. Aduh, sekarang jadi pingin nangis Sobat Global, tapi gak boleh ya.
1: Di malam yang dingin.
0: Nah itu dia Sobat Global. Sekarang kita masuk ke lagu kedua, yang pastinya lagu ini tuh super-super baru dan fun. Karena kayak berenergi gitu kan dengerin lagu ini, kayak bikin nagih gitu. Sekarang lagunya Hey Tunggu Dulu yang featuring sama Salma Salsabil nih.
1: Kulihat ragu.
0: Jujur dengerin lagu ini tuh asik banget ya Sobat Global ya, karena kayak bikin kita makin semangat gitu. Apalagi kan sekarang siang-siang, pastinya kayak kalau misalkan bekerja pastinya pinginnya yang semangat dong ya. Pas banget kan lagu ini nemenin

Nah itu dia Sobat Global. Kalau Sobat Global sendiri lebih suka yang mana nih? Yang salamku untuk kekasihmu yang baru? Atau yang hey tunggu dulu jangan buru-buru? Kalau jujur, kalau boleh jujur, kalau Zahwa sih lebih suka yang hey tunggu dulu sih. Soalnya kalau sekarang-sekarang tuh lagi masa-masa relapse Zahwa ya. Karena abis ya putus cinta ya, namanya juga manusia ya, pastinya ada putus cinta dan falling love again. Tapi gak apa-apa, karena kalau misalkan putus cinta, kalau misalkan kita sedih-sedih mulu, kapan kita bangkitnya kan Sobat Global kan. Tapi sebelum itu, kita masih menerima ini ya Sobat Global ya, request lagu. Jadi buat Sobat Global yang mau request lagu boleh banget yuk, langsung aja chat di nomor WhatsApp kita di 081330249090. Dan ada request nih dari Alfi. Alfi bilang pingin request lagunya Lady Gaga yang berjudul Alejandro. Dan dia ngedoain kita nih Sobat Global nih, semoga sehat dan sukses selalu. Amin. Terima kasih banyak ya Alfi ya, bakal Zo puterin abis ini nih. Tapi Sobat Global, kalau misalkan Sobat Global mau request-request lagu, boleh banget ya, karena kita masih berlaku di request time area Sobat Global. Dan jangan kemana-mana, tetap di Global FM Female Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu gak sih kalau ternyata indera penciuman wanita itu lebih tajam daripada laki-laki? Karena secara ilmiah, wanita punya kemampuan mencium bau yang lebih kuat daripada pria. Dan yang lebih menarik lagi, indera penciuman makin tajam saat masa ovulasi. Ini terjadi karena hormon estrogen lagi aktif-aktifnya. Jadi jangan heran kalau Anda jadi lebih sensitif sama aroma sekitar, apalagi aroma-aroma perselingkuhan.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: cuma di Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum Ambesir.
0: You are now listening 90.9 Global FM Female and Family Radio.

90,9 Global FM Surabaya, FM Family Radio. Hai Sobat Global, pastinya masih barengan sama Zahwa dong ya di Request Time Area. Jadi buat Sobat Global jangan bosan-bosan karena Zahwa bakal nemenin kamu. Oh iya Sobat Global, tadi kita habis dengerin lagunya Club Can't Handle Me. Jujur Zahwa dari tadi udah kayak joget-joget tipis gitu karena lagunya udah seru banget dan asik banget gitu. Sambil nemenin kita battle song ya siang ini ya. Masih pada inget dong lagu pertama kita, Salamku Untuk Kekasihmu Yang Baru. Aduh, jadi apa sih namanya tuh, jadi gagal move on kan kalau dengerin lagu ini gitu kan, kayak agak-agak sedih-sedih gimana gitu. Tapi biar kita gak makin sedih, Zahwa bakal puterin lagu yang kedua, battle song pastinya, dari band yang sama dengan Hey Tunggu Dulu. Ayo Sobat Global, jadi Sobat Global pilih yang mana nih?

Jujur Zawa agak bingung sih dari dua lagu itu ya, karena kayak lagunya sama-sama asik lagi, tapi kalau yang pertama agak sedih-sedih gimana gitu, dan lagu yang kedua juga kayak agak apa sih, liriknya sebenarnya kayak nyuruh nikah gitu ya, tapi kayak udah tunggu dulu, tunggu semuanya kayak yang siap dulu gitu kan. Nah, ngomongin tentang dua lagu itu, ternyata udah ada yang ini nih Sobat Global, udah pada kirim-kirim cerita, pada pingin, bukan cerita ya Sobat Global ya, pada pingin ngevote ya, udah pada ngevote ya, dari Maya nih. Maya bilang, vote salamku untuk kekasihmu yang baru, lagunya dewasa banget, liriknya pas buat yang udah move on dan peaceful sama yang lalu, wajib menang sih ini. Oke, Maya, kalau aku juga tim kamu sih jujur, karena aku gak mau yang galau-galau untuk siang ini, aku maunya yang salamku untuk kekasihmu yang baru. Terus habis itu, salah Sobat Global, tadi Zawa maunya yang hey tunggu dulu ya. Kalau misalkan Maya maunya salamku untuk kekasihmu yang baru, oke. Berarti kita versus ya Maya ya, kita satu-satu ya. Terus kalau misalkan ada Dimas nih, dan Dimas bilang, hey tunggu dulu dong, beatnya asik, terus nemenin kerja siang-siang biar gak ngantuk, bikin mood langsung naik. Bener sih, bener Dimas. Berarti kita setim nih Dimas, kita pilih yang hey tunggu dulu gitu kan, daripada kita nangis-nangis kan siang-siang, mending kita yang seneng-seneng aja gitu Sobat Global ya. Berarti sekarang yang baru vote ada Maya dan Dimas ya. Ayo Sobat Global yang lainnya, boleh banget nih vote di Battle Song siang hari ini, karena Zawa bakal nemenin kamu sampai jam 2 siang di Request Time Area. Dan jangan lupa yang langsung aja vote di nomor WhatsApp kita di 081330249090. Dan ternyata udah ada yang request nih dari Vian bilang Kak Zahwa mau request That's the Way It Is ya. Salam buat Mas Afif yang lagi bekerja, ucapin semangat. Oke, bakal aku ucapin ya. Semoga Mas Afif yang lagi dengerin sekarang, salam hangat dari aku juga ya, dari Zahwa dan tentunya dari Vian, tetap semangat jalan harinya. Terus ingat ya, seberat apapun tugas atau yang tantangan yang kamu lagi hadapin hari ini, kamu pasti bisa lewatin dengan baik ya. Dan ada request lagi nih dari sebentar Sobat Global, dari Joe mau, halo Kak, request Sadrah dari For Revenge. Oke Joe, bakal kita puterin ya. Oke, kita lanjut ke tadi ya, tadi si, ada lagi nih siang Kak Zaw, maaf kalau manggilnya salah, nggak salah kok, bukan Zoa ya, Zaw ya, bukan Zoa. Jadi Sobat Global boleh banget panggil aku Zaw. Request dong Kak, kalau ada Timber dong Kak. Oke. Dari siapa nih? Dari Niko. Oke, Niko bakal Zawa puterin ya. Tapi boleh penyanyinya siapa, boleh ya dikasih tahu ya biar Zawa enggak salah nih. Oke, daripada kelamaan ya Sobat Global, daripada Zawa curcor mulu nih, kita puterin yuk yang requestnya dari, kita bakal puterin request lagu dari siapa nih? Sebentar Zawa agak bingung nih. Oh iya, dari Vian. Tadi Vian kan pingin lagunya Celine Dion buat nyemangatin Mas Afif. Ini Vian bakal Zawa puterin ya. Dan untuk Afif, jangan lupa tarik napas dalam-dalam, senyum sedikit, dan kasih apresiasi buat diri sendiri karena sudah berjuang sejauh ini.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu nggak kalau ternyata kulit wanita itu 25% lebih tipis dibandingin kulit pria? Makanya gak heran kalau kulit cewek ini lebih sensitif, gampang iritasi, dan lebih cepat nunjukin tanda-tanda penuaan. Jadi tahu kan kenapa wanita lebih rajin merawat kulit? Mulai dari pakai skincare, sunscreen, serum, toner, wah lengkap deh. Jadi respect nih buat para suami yang tiap bulan ngasih asupan cuan ke istrinya cuma buat perawatan tipis-tipis.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: You are now listening 90.9 Global FM Female and Family Radio.
1: Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emang nyaman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
6: Lagi mau luar kota, tapi tetap pengen ditemenin Global FM Surabaya? Streaming aja yuk di www.globalfm.id.

90,9 Global FM Surabaya, Female Family Radio. Hai Sobat Global, masih bersama Zahwa ya di Request Time Area. Tadi kita habis dengerin satu lagu dari Ada Band, Karena Wanita Ingin Dimengerti. Siapa sih di dunia ini wanita mana yang gak pingin dimengerti kan Sobat Global? Tadi kita habis battle song kan Sobat Global. Oh iya, udah ada yang ngevote lagi nih. Dari Reno. Reno bilang awalnya bingung tapi akhirnya milih Hey Tunggu Dulu. Musiknya seru banget buat dikencengin di mobil pas lagi jalan siang-siang begini. Aduh, bener banget Reno. Akhirnya ya Sobat Global ya, udah tahu-tahu udah mau siang aja. Dan Zo sedih banget jujur, kayak kok udah jam 2 siang aja nih, berarti akhirnya Zahwa udah selesai nih buat nemenin Sobat Global di siang hari ini. Tapi makasih banyak ya Sobat Global ya, udah ditemenin dari tadi, udah yang ngirim-ngirim request lagu, udah yang bantu-bantu cerita-cerita di topik. Makasih banyak ya Sobat Global ya. Berarti tadi di battle song kita yang menang ini ya Sobat Global ya, 4-1 dari Hey Tunggu Dulu. Yeay. Akhirnya pilihan Zahwa menang ya Sobat Global ya. Tapi terima kasih banyak ya sekali lagi Sobat Global karena udah nemenin Zahwa loh dari tadi ya. Jadi biar kita makin connect, biar kita makin terhubung, Sobat Global boleh banget yuk langsung aja follow dan stay tune terus di Instagram kita @globalfmsby. Terima kasih banyak ya Sobat Global ya yang udah nemenin dari tadi. Semangat bekerjanya, semoga dilancarkan selalu, pekerjaannya dilancarkan selalu ya. Bye-bye Sobat Global, Zo pamit dulu. Assalamualaikum.

0: Global FM Surabaya. Now. Female and Family Radio.
1: Guys, guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi terbaru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi tropical summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yeoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
4: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
6: 90.9 Global FM, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Wanita nggak boleh punya rekening sendiri. Sobat Global, coba deh bayangin. Punya uang sendiri, tapi nggak boleh buka rekening bank atas nama sendiri. Nah, faktanya di beberapa negara, perempuan baru diizinkan punya rekening sendiri tanpa izin suami atau ayah setelah di tahun 1970-an. Di Amerika Serikat misalnya, sebelum Equal Credit Opportunity Act tahun 1974, bank bisa menolak perempuan cuma karena status gender, di mana perempuan sering dianggap beresiko secara finansial meskipun punya penghasilan tetap. Hal serupa juga terjadi di beberapa negara Eropa dan Asia, di mana urusan keuangan perempuan sepenuhnya berada di bawah laki-laki. Baru setelah tahun 70-an, perempuan mulai punya akses ke rekening mereka dan mengambil keputusan finansial sendiri.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Global FM Surabaya. Now. Female and Family Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
0: Sembilan puluh koma sembilan Global FM Surabaya.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu nggak? Kalau ternyata kulit wanita itu 25% lebih tipis dibandingin kulit pria. Makanya, nggak heran kalau kulit cewek ini lebih sensitif, gampang iritasi, dan lebih cepat nunjukin tanda-tanda penuaan. Jadi tahu kan kenapa wanita lebih rajin merawat kulit? Mulai dari pakai skincare, sunscreen, serum, toner. Wah, lengkap deh. Jadi respect nih buat para suami yang tiap bulan ngasih asupan cuan ke istrinya cuma buat perawatan tipis-tipis.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Spektrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Penyakit jantung masih menjadi ancaman besar bagi kesehatan masyarakat Indonesia. Kementerian Kesehatan atau Kemenkes mencatat sekitar 260 ribu orang meninggal setiap tahun akibat penyakit ini, sehingga menjadi penyebab kematian terbesar kedua setelah stroke. Berdasarkan data dari Survei Kesehatan Indonesia atau SKI 2023, jumlah pasien penyakit jantung pada kelompok usia 25 sampai 34 tahun mencapai 140.206 orang. Sedikit lebih tinggi dibanding kelompok 24 tahun sebanyak 139.891 orang. Fakta ini memprihatinkan mengingat penyakit jantung selama ini identik dengan kelompok usia lanjut. Namun, kini justru usia muda mendominasi. Hal ini layak menjadi catatan penting pada peringatan Hari Jantung Sedunia atau World Heart Day yang diperingati setiap tanggal 28 September. Selain olahraga, kesadaran masyarakat tentang penting body transformation juga di-capture oleh Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia atau PERKI. Pengurus PERKI Surabaya dari Divisi Pengabdian Masyarakat, Dr. Dimas Rio Balti SPJPK, mengatakan bahwa pihaknya tengah mengkampanyekan pentingnya body transformation untuk kesehatan jantung dalam peringatan WHD 2026.
2: 2026 ini kita menekankan body transformation untuk mencegah penyakit metabolik, khususnya penyakit jantung dan pembuluh darah. Jadi harapannya masyarakat mengenal body mass index-nya berapa, massa lemaknya berapa, lingkar perutnya berapa. Harapannya dengan mengikuti program body transformation dengan turun 5-10% dalam 3 bulan itu juga mampu menurunkan angka kesakitan penyakit jantung, khususnya penyakit jantung koroner. Dimana kan kita tahu penyakit jantung koroner dan penyakit jantung dan pembuluh darah itu kan pemegang mortalitas atau angka kematian tertinggi sekarang, termasuk pembuluh darah yang tersumbat di otak. Pembuluh darah ini kan sebetulnya satu selang kesatuan dari jantung maupun otak. Jadi kalau kita bisa memperbaiki dengan gaya hidup, itu juga memperbaiki harapan hidup seseorang tersebut.
1: Kampanye perubahan bentuk badan pada peringatan WHD tahun ini, kata Dr. Dimas Balti, merupakan bentuk dukungan kepada ikhtiar pemerintah melalui Kemenkes yang kini menggeser fokus dari pengobatan ke pencegahan penyakit jantung di Indonesia.
2: Jadi bentuk dukungan secara nasional, kita sudah melakukan kayak healthy talk show, IG live, kemudiannya di nasional atau di kota besar seperti Surabaya, tapi juga di kota-kota Pamekasan, Bangkalan, Banyuwangi, Jember itu juga melakukan hal yang sama, yang diduplikasi ke masing-masing daerah untuk meng-KIE body transformation dan juga ada regulasi di kesempatan kali ini. Dan harapannya nanti edukasi ini bisa menularkan ke masyarakat dan juga ke tenaga medis yang paling ujung di fase 1. Kita harus memperhatikan badan kita, di mana sekarang banyak makanan yang memudahkan dan mengenakkan dan bikin sakit seperti minuman kekinian atau makanan cepat saji. Untuk kita harus aware terhadap berat badan kita, body mass index kita, dan kalau bisa diketahui juga massa lemaknya berapa, sehingga nanti kita bisa targetkan untuk memperbaiki dalam 3 bulan ke depan harus bisa turun 5-10%. Selain itu, medical check-up itu penting, karena seringkali pasien datang itu terlalu lambat. Jadi setelah ada gejala, setelah ada komplikasi, baru melakukan cek darah. Padahal medical check-up sudah bisa dianjurkan kalau memang ada faktor risiko dari keluarga sejak usia 20 tahun.
1: Jantung tidak pernah menunggu kita siap untuk sakit. Dan penyakit jantung juga tidak lagi hanya menjadi persoalan mereka yang sudah usia lanjut. Ketika risiko mulai mengintai sejak usia muda, maka pencegahan pun harus dimulai sejak sekarang.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 8

0: hangot apero sa sani Jawa Timur.
1: You're so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: 90,9 Global FM Surabaya.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin
2: mau tijus, mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tijus lemon.
4: Kalau aku mau tijus madu.
3: Aku gula batu.
4: Mau melati.
3: Apel apel.
1: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
3: Mau dong.
4: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
1: Mau tijus lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tijus.
3: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
7: Iya nih.
6: Kok duduknya mepet aku banget sih?
7: Sorry, malu sih mau bilang.
6: Hailah, santai aja.
7: Gini, aku lagi gejala wasir.
6: Oh, wasir. Coba minum ini.
7: Hah? Ambesir?
6: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
7: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
8: Ambeien wasir, minum Ambesir.
0: Sembilan puluh koma sembilan Global FM Surabaya.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu gak sih kalau ternyata wanita itu punya sistem imun alias daya tahan tubuh yang lebih kuat daripada pria? Yes, ini karena hormon estrogen yang dimiliki wanita bisa bantu sel imun bekerja lebih efisien. Itu sebabnya dalam beberapa kasus, wanita cenderung lebih cepat pulih dari flu atau infeksi ringan. Tapi ingat ya, ini bukan berarti wanita kebal dari sakit. So, tetap jaga pola makan, istirahat cukup, dan olahraga secara rutin ya.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari
2: Tira sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, suka rewel ya karena

0: ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air turun
0: sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers nggak sih?
0: Pasti dong. Kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
0: Baby
1: ya?
0: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
0: Pastinya. Pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang, cara rutin.
5: Secara rutin? Emang nyaman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. 95. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah HS dengan konsentrat lebih tinggi dari kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam.
5: Makasih ya, sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga. Beli sendiri dong.
5: Ya, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
6: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

semuanya, Female and Family Radio. Satu single dari Utali Kumahua dengan Sesaat Kau Hadir ya, sama global semuanya ya. Yuhuu, sekarang langsung aja Noni ajakin kalian semuanya nanti di segmen pertama ini ya. Seperti biasa Noni bakal ngajakin battle song untuk kalian semuanya. Noni sudah siapin dua lagu yang ops banget buat dipilih di sobat global semuanya. Bingung-bingung deh pilihnya ya. Dan langsung aja kita masuk di pilihan pertama ya. Noni punya Alan Walker featuring battle song kali ini nomor 1.

itu dia di pilihan pertama yang bisa kalian pilih, Alan Walker featuring Sabrina Carpenter with On My Way. Ya di nomor 2 nya juga ya, kita ketemu sama DJ Snake featuring Selena Gomez, Cardi B, Taki Taki. Bisa kalian pilih sebagai pilihan kedua di battle sekitar sore hari ini. Wow.

sih? Wah gas, jadi langsung aja ya dipilih satu atau dua nih sahabat global ya. Ada Alan Walker featuring Sabrina Carpenter with On My Way di pilihan pertama, dan di pilihan kedua kita punya DJ Snake featuring Selena Gomez, Ozuna and Cardi B with Taki Taki. Langsung aja dipilih ya, vote langsung sekarang juga 081330249090. Gas, langsung aja. Mau pilih satu atau dua? Sambil nungguin vote kalian nih, bisa juga dengerin via streaming kita di globalfm.id sambil ketemuan sama satu single dari Rihanna featuring Neo with Hate That I Love You.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Wanita itu 25% lebih tipis dibandingin kulit pria. Makanya, gak heran kalau kulit cewek ini lebih sensitif, gampang iritasi, dan lebih cepat detail kulit, mulai dari pakai skincare, sunscreen, serum, toner. Wah, lengkap deh. Jadi respect nih buat para suami yang tiap bulan ngasih asupan cuan ke istrinya cuma buat perawatan tipis-tipis.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio. You are now listening 90.9 Global FM Female and Family Radio.

kayaknya dengerin soundtrack enak seharian.

0: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
5: Taste good.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, katanya nih, perempuan bisa ngomong sampai 20 ribu kata per hari. Nggak heran kalau wanita mostly lebih cerewet daripada laki-laki. Eits, tapi ini bukan soal siapa yang lebih cerewet ya. Karena menurut penelitian dari University of Maryland, perbedaan ini ada hubungannya dengan hormon dan struktur otak. Ternyata, otak perempuan menghasilkan lebih banyak protein FOXP2 yang berperan dalam kemampuan komunikasi dan ekspresi verbal. Makanya, nggak heran kalau wanita cenderung lebih mudah mengekspresikan perasaan lewat kata-kata. Sementara pria lebih hemat bicara karena otaknya fokus ke fungsi visual dan aksi. Jadi kalau istrimu lebih sering ngomel, biarin aja. Itu tandanya dia lagi ngejar target bicara hariannya.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female FM Surabaya, Female and Family Radio.
3: She's all laid up in bed with a broken heart. How we got into this mad situation.

0: Global FM Surabaya. Now. Female and Family Radio.
1: Hi hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: 90.9 Global FM, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Tahu nggak Sobat Global, kalau ternyata negara pertama di dunia yang memberikan hak pilih dalam pemilu bagi wanita adalah Selandia Baru? Yes, tepatnya di tahun 1893. Jauh sebelum banyak negara lain berani mengambil langkah yang sama, gerakan ini lahir dari perjuangan panjang para aktivis perempuan seperti Kate Shephard yang memimpin kampanye besar-besaran untuk kesetaraan politik. Bayangin, tahun 1893, perempuan bahkan belum dianggap pantas ikut menentukan masa depan negaranya. Tapi di Selandia Baru, suara mereka justru mulai diakui.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

FM, Surabaya Female and Family Radio. Gini gani, sesaat kau hadir nih sobat global semuanya ya. Jadi kalau hadirnya cuma sesaat aja ya buat apa? Ayo dong menetap. Sayangilah aku. Ah, mau ngucapin selamat sore dulu nih, ada Abdu di sini ya. Abdu apa Abdul nih? Abdu. Abdu di sini katanya mau minta diputerin lagunya Taki Taki aja Kanoni ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini mau pilih lagu yang kedua aja. Lagunya keren banget. Semoga sehat dan sukses selalu ya Manoni ya. Dari Alfi Arifiyati di Taman Sidoarjo. Terima kasih banyak ya. Terima kasih Alfi ya. Dari Michelle di sini mau pilih lagunya Selena Gomez aja ya. Hah, Selena Gomez. Oh, ini yang Taki Taki ya. Iya, DJ Snake ya. Aurel juga di sini nih, Kanoni sore. Mau pilih yang nomor 2 aja ya. Nomor 2 nih berarti DJ Snake featuring Selena Gomez. Yes. Lagu yang bisa kalian pilih nih, di pilihan pertama Noni punya Alan Walker dan juga Sabrina Carpenter with On My Way. Di pilihan kedua Noni punya DJ Snake featuring Selena Gomez, Ozuna, and Cardi B nih ya, Taki Taki. Dari Mecca di sini mau pilih On My Way aja kan Noni ya, mau pilih nomor 1 berarti ya. Battle songnya nih, banyak yang pilih nomor 2. Next ada siapa nih? Ada pria di sini, pria katanya mau pilih nomor 2 aja. Ya wes lah, kayaknya banyak banget buat dipilihin. Kayaknya banyak banget yang pilih nomor 2 untuk diputerin nih sobat global semuanya ya. Kalau gitu langsung aja, ini dia jawara kita sore hari ini di Battle Song tanggal 1 Oktober 2026 ya, yang bertepatan dengan hari kesaktian Pancasila juga nih sobat global semuanya. Langsung aja kita puterin nih satu single dari DJ Snake featuring Selena Gomez, Ozuna and Cardi B with Taki Taki. And this is the winner. Jangan kemana-mana, nanti bakal balik lagi.

0: kota tapi tetap ingin ditemenin Global FM Surabaya, streaming aja yuk di www.globalfm.id.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Bila 10,9 Global FM Surabaya.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu nggak sih kalau ternyata wanita itu punya sistem imun alias daya tahan tubuh yang lebih kuat daripada pria? Yes, ini karena hormon estrogen yang dimiliki wanita bisa bantu sel imun bekerja lebih efisien. Itu sebabnya dalam beberapa kasus, wanita cenderung lebih cepat pulih dari flu atau infeksi ringan. Tapi ingat ya, ini bukan berarti wanita kebal dari sakit. So, tetap jaga pola makan, istirahat cukup, dan olahraga secara rutin ya.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
0: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
3: Lebih hemat.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
0: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
0: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
0: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
0: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
0: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum Ambesir.
6: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

Sonoma Female and Family Radio, Marshmallow and Anne-Marie. Friends. Ini kayaknya jadi hal yang tak terpisahkan juga gitu kan. Nah itu dia nih ya. Kalau misalnya Noni nih bestie sama siapa? Jelas sama makanan sama jajan ya. Gak boleh jauh-jauh dari mereka nih ya Sobat Global. Friends terbaikku ini adalah jajan dan juga makanan ya. Tanpa mereka nih kayaknya hidupku hampa gitu. Tapi emang bener, ini jadi akhirnya jadi salah satu fakta yang relate juga gitu kan. Tahu nggak ternyata nasi Padang ini menjadi salah satu apa nih hal atau makanan yang paling dirindukan sama atlet-atlet Indonesia yang bertandang ke Jepang nih Sobat Global. Tuh coba nih, jadi ini sempat ada cerita gitu kan dari tim Infipop ID tuh bertemu sama atlet Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026 ini ya, dan katanya bercerita tentang barang yang wajib dibawa hingga makanan paling dikangenin saat kompetisi di luar negeri. As atlet gitu kan ya, itu gak bakalan sehari dua hari di sana nih Sobat Global. Pasti lama banget ya. Terus pertandingan-pertandingan yang luar biasa yang harus diikutin step by stepnya gitu kan. Dan ternyata nasi Padang ini adalah menjadi salah satu makanan favorit yang paling dirindukan sama atlet-atlet di sana gitu. Kalau kalian sendiri punya makanan favorit apa sih? Jujur, kalau Noni ini ya, nasi Padang. Tapi Noni tuh paling suka banget tuh nasi goreng. Terus ada lagi nih, sambal goreng kentang, ati ampela. Wih, apalagi masakan ibunya Noni. Waduh, kayaknya unforgettable banget gitu kan. Kemana-mana harus sangu itu ya, gitu ya. Which is kalau itu memang nggak bisa bertahan lama ya. Tapi yang pasti, kalau misalnya nih, Sobat Global semua mau bertandang ke luar negeri, jangan lupa deh, bawa-bawa makanan yang sekiranya bisa dan bertahan lama untuk bertahan hidup di sana ya, sebagai cadangan makanan kalian nih, biar ngirit juga gitu kan. Coba Noni pengen tahu juga nih, makanan favorit nih Sobat Global semuanya yang mungkin bikin kalian kangen gitu kan, kalau misalnya pergi jauh atau mungkin di daerah lain atau mungkin pergi ke negara lain bahkan, atau mungkin bahkan setiap hari. Wah, aku gak bisa nih kalau misalnya makan gak pakai sate ayam nih. Boleh dong kasih tauin Noni ya. Oke, coba nih kasih tauin makanan favorit kalian nih Sobat Global, kasih tauin ya. Ini coba Noni mau baca dulu nih, ini dari Mas Yusuf katanya, nasi sayur kari bikinan ibu, suka banget Kak Noni ya. Karinya kayak gimana nih, kari Jepang atau kari ayam kari yang biasanya dimasak sama ibu-ibu kita gitu kan ya, kan ada ya. Jujur Noni juga suka, pokoknya semua makanan, semua masakan yang dimasak sama ibu Noni tuh Noni tuh suka banget gitu. Masakannya enak-enak, which is kayak Noni sendiri suka banget masak gitu kan ya. Bahkan masakan Noni lebih enak dari masakannya ibu Noni, tapi Noni tetap suka. Noni kenapa jadi narsis banget sih? Kari ayam kan Non? Oh iya, berarti kari ayam ya, literally benar-benar yang kari ayam itu kan. Terus habis gitu kuah, ini mantep banget. Habis gitu dikasih sama sambel gitu ya, dimakannya pedes-pedes. Aduh, Mas Yusuf, surga dunia. Boleh dong 081330249090 kasih tahu Noni nih, makanan favorit kalian yang menurut kalian harus wajib makan ini banget gitu kan ya. Coba, mau kasih tauin sambil kita dengerin satu single dari Imagine Dragon with Nice to Meet You.

0: Global FM Surabaya. Now. Female and Family Radio.
1: Guys, guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: Mau cerita atau curhat sambil request lagu? Bisa banget Sobat Global. Chat WhatsApp kita ya di 081-330-24-9090.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu gak sih kalau ternyata indera penciuman wanita itu lebih tajam daripada laki-laki? Karena secara ilmiah, wanita punya kemampuan mencium bau yang lebih kuat daripada pria. Dan yang lebih menarik lagi, indera penciuman makin tajam saat masa ovulasi. Ini terjadi karena hormon estrogen lagi aktif-aktifnya. Jadi jangan heran kalau Anda jadi lebih sensitif sama aroma sekitar, apalagi aroma-aroma perselingkuhan.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
3: Enjoy your daily soundtrack only on 90.9 Global FM, Female and Family Radio.

90,9 Global FM Surabaya. Allah.

0: الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: You are now listening 90.9 Global FM Female and Family Radio.
2: Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby Happy
2: ya?
4: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum Ambesir.
8: Nine point nine Global FM, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu nggak sih kalau ternyata lebih banyak wanita yang memprakarsai perceraian daripada pria? Penelitian dari American Sociological Association menemukan bahwa sekitar 70% perceraian diajukan oleh wanita. Kenapa bisa begitu? Nah, salah satu alasannya karena wanita lebih peka terhadap ketidakpuasan emosional dalam hubungan. Mereka yang cenderung sadar lebih dulu kalau komunikasi atau rasa saling menghargai sudah mulai hilang. Selain itu, studi juga bilang kalau wanita sekarang punya kemandirian finansial dan sosial yang lebih kuat. Jadi, mereka merasa lebih mampu mengambil keputusan untuk keluar dari hubungan yang gak sehat.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
3: May I have your attention?
4: Waktunya dengerin soundtrack enak seharian.

0: Radio 90.9 Bubble FM.
1: Female and Family Radio.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tea juice? Mau.
2: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
4: Aku mau tea juice lemon.
5: Kalau aku mau tea juice madu.
4: Aku gula batu.
5: Mau melati.
4: Apel apel.
2: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
3: Asik. Wah.
2: Nah, gimana? Enak es tehnya?
5: Enak.
4: Mau dong.
5: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
2: Mau tea juice lagi?
3: Mau.
2: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
5: Panas-panas enaknya minum tea juice.
4: Semua rasanya enak.
2: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
6: Dari Wings Food.
7: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
8: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
7: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
8: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
7: Loh, kok gitu?
8: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
7: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
8: Secara rutin? Emangnya aman?
7: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
8: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
7: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
8: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
7: Yoga, beli sendiri dong.
8: Yah, sayang.
9: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
1: Bilang 10,9 Global FM Surabaya.

Global FM Surabaya Female and Family Radio. Satu single dari Rihanna, Leona Lewis with Better in Time. Sudah hampir jam 6, sudah waktunya Nani harus pamit dari kalian semuanya. Thank you banget buat yang sudah stay bareng sama Nani nih sampai global semuanya ya. Ketemu lagi besok nih, dan besok ini bakal ada community touch. Nah, kita mengobrol sama teman-teman dari komunitas Nahkoda. Wih, penasaran banget kan kira-kira selanjutnya bakal kayak gimana. Jangan lupa stay tune aja jam 3 sampai jam 6 afternoon vibe seperti biasa nih sahabat global ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol seru ya. Dan yang pastinya buat kalian yang lagi di jalan, semuanya hati-hati. Buat yang sudah di rumah, selamat beristirahat juga. Kita ketemu lagi besok di jam yang sama ya. Nanti pamitan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sepatu high heels. Kalau dengar sepatu hak tinggi atau high heels, pasti langsung kebayang perempuan. Tapi faktanya, high heels justru pertama kali dibuat untuk pria. Jadi, di abad ke-10 sampai 17, sepatu hak tinggi dipakai oleh pria bangsawan dan tentara Persia. Fungsinya bukan gaya, tapi ngebantu kaki para pria tetap stabil waktu menunggang kuda dan memanah. Bahkan di Eropa, raja-raja seperti Louis XVII dari Prancis terkenal memakai sepatu hak tinggi sebagai simbol kekuasaan dan status sosial. Baru di akhir abad ke-18, trend fashion mulai berubah. Sepatu hak tinggi mulai dikaitkan dengan perempuan, sementara pria beralih ke alas kaki yang lebih sederhana dan fungsional.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya,

0: Global FM Surabaya. Now, female and family radio.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emangnya aman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
5: Yoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
5: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
7: 90.9 Global FM, Female and Family Radio.

0: is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu gak sih kalau ternyata indera penciuman wanita itu lebih tajam daripada laki-laki? Karena secara ilmiah, wanita punya kemampuan mencium bau yang lebih kuat daripada pria. Dan yang lebih menarik lagi, indera penciuman makin tajam saat masa ovulasi. Ini terjadi karena hormon estrogen lagi aktif-aktifnya. Jadi jangan heran kalau Anda jadi lebih sensitif sama aroma sekitar, apalagi aroma-aroma perselingkuhan.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Global FM Surabaya. Now, female and family radio.
1: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
2: Ibu, adek, ayah pulang.
3: Yeay, ayah pulang.
1: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
3: Iya, kotor.
1: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
2: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
1: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
2: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
1: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
4: Lebih hemat.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
5: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeyen wasir, minum Ambesir.
0: Sembilan puluh koma sembilan Global FM Surabaya.

0: fact is, female fun fact.
1: Female fun fact.
0: Female fun fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu nggak kalau ternyata kulit wanita itu 25% lebih tipis dibandingin kulit pria? Makanya gak heran kalau kulit cewek ini lebih sensitif, gampang iritasi, dan lebih cepat nunjukin tanda-tanda penuaan. Jadi tahu kan kenapa wanita lebih rajin merawat kulit? Mulai dari pakai skincare, sunscreen, serum, toner, wah lengkap deh. Jadi respect nih buat para suami yang tiap bulan ngasih asupan cuan ke istrinya cuma buat perawatan tipis-tipis.
1: This is Female Fun Fact.
3: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: FM Surabaya Female and Family Radio.
1: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
0: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: Penyakit jantung masih menjadi ancaman besar bagi kesehatan masyarakat Indonesia. Kementerian Kesehatan atau Kemenkes mencatat sekitar 260 ribu orang meninggal setiap tahun akibat penyakit ini, sehingga menjadi penyebab kematian terbesar kedua setelah stroke. Berdasarkan data dari Survei Kesehatan Indonesia atau SKI 2023, jumlah pasien penyakit jantung pada kelompok usia 25 sampai 34 tahun mencapai 140.206 orang. Sedikit lebih tinggi dibanding kelompok usia 15 sampai 24 tahun sebanyak 139.891 orang. Fakta ini memprihatinkan mengingat penyakit jantung selama ini identik dengan kelompok usia lanjut. Namun, kini justru usia muda mendominasi. Hal ini layak menjadi catatan penting pada peringatan Hari Jantung Sedunia atau World Heart Day yang diperingati setiap tanggal 28 September. Selain olahraga, kesadaran masyarakat tentang pentingnya body transformation juga di-capture oleh Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia atau PERKI. Pengurus PERKI Surabaya dari Divisi Pengabdian Masyarakat, Dr. Dimas Rio Balti SPJPK, mengatakan bahwa pihaknya tengah mengkampanyekan pentingnya body transformation untuk kesehatan jantung dalam peringatan WHD 2026.
4: 2026 ini kita menekankan body transformation untuk mencegah penyakit metabolik, khususnya penyakit jantung dan pembuluh darah. Jadi harapannya masyarakat mengenal body mass index-nya berapa, masalah lemaknya berapa, lingkar perutnya berapa. Harapannya dengan mengikuti program body transformation dengan turun 5-10% dalam 3 bulan itu juga mampu menurunkan angka kesakitan penyakit jantung, khususnya penyakit jantung koroner. Dimana kan kita tahu penyakit jantung koroner dan penyakit jantung dan pembuluh darah itu kan pemegang mortalitas atau angka kematian tertinggi sekarang, termasuk pembuluh darah yang tersumbat di otak. Pembuluh darah ini kan sebetulnya satu selang kesatuan dari jantung maupun otak. Jadi kalau kita bisa memperbaiki dengan gaya hidup, itu juga memperbaiki harapan hidup seseorang tersebut.
3: Kampanye perubahan bentuk badan pada peringatan WHD tahun ini, kata Dr. Dimas Balti, merupakan bentuk dukungan kepada ikhtiar pemerintah melalui Kemenkes yang kini menggeser fokus dari pengobatan ke pencegahan penyakit jantung di Indonesia.
4: Jadi bentuk dukungan secara nasional, kita sudah melakukan kayak healthy talk show, IG live, kemudian kita edukasi di masing-masing Perki cabang. Jadi Perki itu nggak hanya di nasional atau di kota besar seperti Surabaya, tapi juga di kota-kota Pamekasan, Bangkalan, Banyuwangi, Jember itu juga melakukan hal yang sama, yang diduplikasi ke masing-masing daerah untuk meng-KIE body transformation dan juga adrafibrilasi di kesempatan kali ini. Dan harapannya nanti edukasi ini bisa menularkan ke masyarakat dan juga ke penegak medis yang paling ujung di fase ke-1. Kita harus memperhatikan badan kita, di mana sekarang banyak makanan yang memudahkan dan mengenakkan dan membuat sakit seperti minuman kekinian atau makanan cepat saji. Kita harus aware terhadap berat badan kita, body mass index kita, dan kalau bisa diketahui juga masa lemaknya berapa, sehingga nanti kita bisa targetkan untuk memperbaiki dalam 3 bulan ke depan harus bisa turun 5-10%. Selain itu, medical check-up itu penting karena seringkali pasien datang itu terlambat. Jadi setelah ada gejala, setelah ada komplikasi, baru melakukan cek darah. Padahal medical check-up sudah bisa dianjurkan kalau memang ada faktor risiko dari keluarga sejak usia 20 tahun.
3: Jantung tidak pernah menunggu kita siap untuk sakit. Dan penyakit jantung juga tidak lagi hanya menjadi persoalan mereka yang sudah usia lanjut. Ketika risiko mulai mengintai sejak usia muda, maka pencegahan pun harus dimulai sejak sekarang.
2: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.

0: 9.9 Global FM Female and Family Radio.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Apel apel.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
5: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
5: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
6: Dari Wings Food.
7: Akhirnya bisa. Iya nih.

0: kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir. Nine Global FM, Female and Family Radio.

0: Ternyata wanita itu punya sistem imun alias daya tahan tubuh yang lebih kuat daripada pria. Yes, ini karena hormon estrogen yang dimiliki wanita bisa bantu sel imun bekerja lebih efisien. Itu sebabnya dalam beberapa kasus, wanita cenderung lebih cepat pulih dari flu atau infeksi ringan. Tapi ingat ya, ini bukan berarti wanita kebal dari sakit. So, tetap jaga pola makan, istirahat cukup, dan olahraga secara rutin ya.
1: This is Female Fun Fact. Female Fun Fact. Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Global FM Surabaya. Now. Female and Family Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
0: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Satu lagi fakta tentang wanita yang harus Anda tahu nih Sobat Global, ternyata di saat stres, tubuh wanita justru bisa memproduksi lebih banyak endorfin alias hormon bahagia. Endorfin ini bikin suasana hati jadi lebih stabil, bikin wanita bisa tetap senyum meskipun lagi banyak pikiran. Mungkin ini juga alasan kenapa banyak wanita tetap bisa jalanin aktivitas sehari-hari sambil ngurus kerjaan, anak, rumah, dan masih sempat update story. Bukan begitu ibu-ibu?
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: 90.9 Global FM Female and Family Radio.
1: Guys, guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
0: 90.9 Global FM, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Di Indonesia, wanita nyetir mobil udah jadi hal biasa. Bahkan dari zaman bapak ibu kita kali ya. Tapi di Arab Saudi, wanita baru diperbolehkan mengendarai mobil baru di tahun 2018. Sebelumnya, selama puluhan tahun, perempuan di sana dilarang mengemudi karena aturan sosial dan budayanya yang sangat konservatif. Tapi semua berubah waktu Raja Salman bin Abdul Aziz menandatangani dekret kerajaan yang resmi mengizinkan perempuan untuk mengemudi. Menurut laporan BBC dan Human Rights Watch, keputusan itu bukan cuma soal mobil, tapi simbol dari kebebasan dan kemandirian perempuan di Arab Saudi. Dan hasilnya langsung kerasa, di mana ribuan perempuan mendaftar sekolah mengemudi, bahkan ada juga yang jadi instruktur mengemudi.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: mendengarkan 90.9 Global FM Female and Family Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
0: Nine Global FM, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Tahu nggak Sobat Global, kalau ternyata negara pertama di dunia yang memberikan hak pilih dalam pemilu bagi wanita adalah Selandia Baru? Yes, tepatnya di tahun 1893. Jauh sebelum banyak negara lain berani mengambil langkah yang sama, gerakan ini lahir dari perjuangan panjang para aktivis perempuan seperti Kate Shephard yang memimpin kampanye besar-besaran untuk kesetaraan politik. Bayangin, tahun 1893, perempuan bahkan belum dianggap pantas ikut menentukan masa depan negaranya. Tapi di Selandia Baru, suara mereka justru mulai diakui.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Penentuan desil kesejahteraan warga kembali menjadi sorotan publik. Sistem desil yang ditarik dari basis data pendataan sosial ekonomi menjadi salah satu menentukan penerima bantuan sosial. Idealnya, data ini mampu menggambarkan kondisi ekonomi masyarakat secara objektif dan presisi. Di sisi lain, potret kemiskinan saat ini semakin kompleks. Ada masyarakat yang secara statistik mungkin tidak masuk dalam kategori miskin ekstrim, tetapi mereka sangat rentan ketika menghadapi hantaman ekonomi seperti kehilangan pekerjaan, sakit, beban biaya pendidikan, pencabutan subsidi BBM, hingga ancaman kenaikan harga kebutuhan pokok sehari-hari. Kelompok inilah yang sering luput dan disebut sebagai masyarakat rentan miskin. Seperti yang dijelaskan pengamat sosial Universitas Trunojoyo Madura, Bagus Irawan.
2: Nah, ini yang paling repot. Kelompok rentan miskin ini sudah bisa dikenali lewat wacana kebijakan sebenarnya ya. Tapi belum tentu terlihat secara memadai dalam desain pelaksanaan program. Mereka ini di wilayah abu-abu bisa cepat turun karena goncangan ekonomi. Secara statistik misalnya, mereka sedikit berada di atas garis kemiskinan, tetapi secara sosial ekonomi belum aman. Rata-rata mereka yang punya pekerjaan tidak tetap dalam kehidupan sehari-hari misalnya. Perbedaan antara miskin dan tidak miskin itu tidak bisa dibuat kayak tembok pemisah yang jelas ya, tapi mereka semacam lereng curam gitu. Seorang bisa dapat turun tergelincir dengan cepat, kehilangan pekerjaan, misalnya mengalami sakit, kemudian kecelakaan, apapun yang di luar kontrol. Lalu apa solusinya? Nah, paling tidak kita bisa memahaminya lewat 3 lapisan kebijakan, yaitu perlindungan, pencegahan, dan pemberdayaan. Nah, ini penting sekali.
1: Ketika masyarakat merasa kondisi real mereka tidak lagi tercermin dalam desil yang ditetapkan pemerintah, persoalannya bisa meledak menjadi konflik sosial yang mengikis rasa keadilan dan

0: kepercayaan publik terhadap penyelenggara negara. Kembali, pengamat sosial Bagus Irawan.
1: Di sini teori keadilan sosial makin relevan ya. Warga tidak hanya menilai hasil akhir, siapa menerima dan siapa yang tidak, tapi juga harus menilai secara prosesnya, kriterianya, data yang diperiksa, kemudian indikator lain yang bisa meyakinkan suatu keputusan tersebut. Nah, ini juga perlu sosialisasi dalam konteks kecemasan publik dan disinformasi. Kekosongan informasi ini harus cepat diisi. Kalau nggak gitu, rumor-rumor yang aneh-aneh, kemudian hal-hal yang negatif pasti akan terus membayangi bagaimana publik itu melihat ketidakadilan sosial semacam ini. Ketika kategori administrasi diumumkan tanpa disosialisasikan dengan baik, hal ini dapat menimbulkan jarak penerima dan bukan penerima, memicu kecemburuan dan mendorong warga untuk menyembunyikan kondisi ekonomi agar tidak dipermalukan. Dalam budaya komunal di Indonesia, bantuan juga dapat menjadi sensitif karena menyangkut harga diri, hubungan tetangga dan kehormatan di keluarga tersebut.
0: Di balik setiap deret angka statistik, selalu ada nafas keluarga yang harus pontang-panting membayar sekolah, kebingungan menghadapi tagihan kesehatan, terhempas pemutusan hubungan kerja, atau sekedar berjuang agar hari ini tidak jatuh lebih dalam ke jurang kemiskinan. Pemerintah harus mengevaluasi secara total sudut pandangnya dalam mendefinisikan ukuran kesejahteraan masyarakat. Inti terpentingnya adalah ikhtiar keras pengentasan kemiskinan yang berpihak pada rakyat, bukan sekedar akal-akalan ambisi penurunan angka kemiskinan di atas kertas.
2: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: Soundtrack enak seharian cuma di 90,9 Global FM Female and Family Radio.

0: 104.9 Global FM Female and Family Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Fact. Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
1: Fakta menarik lagi nih tentang perempuan. Di banyak negara, ternyata tingkat kelulusan wanita di perguruan tinggi lebih tinggi dibanding pria. Menurut data dari UNESCO, Institute for Statistics, perempuan sekarang mendominasi jumlah mahasiswa yang lulus dibanding laki-laki. Peneliti menyebut hal ini terjadi karena perempuan umumnya punya disiplin belajar yang lebih kuat, manajemen waktu yang lebih baik, dan tingkat ketekunan yang lebih tinggi dalam menyelesaikan pendidikan. Sementara di sisi lain, beberapa juga nunjukin banyak pria yang memilih langsung bekerja atau berwirausaha setelah sekolah dan bukan melanjutkan ke jenjang kuliah.
0: This is Female Fun Fact.
2: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: 90.9 Global FM Female and Family Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, katanya nih perempuan bisa ngomong sampai 20 ribu kata per hari. Gak heran kalau wanita mostly lebih cerewet daripada laki-laki. Eits, tapi ini bukan soal siapa yang lebih cerewet ya. Karena menurut penelitian dari

0: 90.9 Global FM Female and Family Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emang nyaman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
0: 90.9 Global FM, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu gak sih kalau ternyata lebih banyak wanita yang memprakarsai perceraian daripada pria? Penelitian dari American Sociological Association menemukan bahwa sekitar 70% perceraian diajukan oleh wanita. Kenapa bisa begitu? Nah, salah satu alasannya karena wanita lebih peka terhadap ketidakpuasan emosional dalam hubungan. Mereka yang cenderung sadar lebih dulu kalau komunikasi atau rasa saling menghargai sudah mulai hilang. Selain itu, studi juga bilang kalau wanita sekarang punya kemandirian finansial dan sosial yang lebih kuat, jadi mereka merasa lebih mampu mengambil keputusan untuk keluar dari hubungan yang enggak sehat.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: 9.9 Global FM Female and Family Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu gak sih kalau ternyata indera penciuman wanita itu lebih tajam daripada laki-laki? Karena secara ilmiah, wanita punya kemampuan mencium bau yang lebih kuat daripada pria. Dan yang lebih menarik lagi, indera penciuman makin tajam saat masa ovulasi. Ini terjadi karena hormon estrogen lagi aktif-aktifnya. Jadi jangan heran kalau Anda jadi lebih sensitif sama aroma sekitar, apalagi aroma-aroma perselingkuhan.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

Jangan kemana-mana ya Sobat Global. Satu jam ke depan Anda bisa mendengarkan lagu-lagu Mandarin terbaik di Global FM. Selamat malam, sesi lagu Mandarin terbaik malam ini.

0: 其自然发展。
1: Berusaha sekuat tenaga dan mengikuti kehendak Maha Kuasa. Artinya, melakukan sesuatu dengan sekuat tenaga, akibatnya biar Maha Kuasa yang mengatur, mengikuti saja perkembangannya.

0: Sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: 听一听，学一学 Global 谚语，由张蝶丽老师摘选，叶传业老师翻译。无官一身轻，比喻辞官后没有责任牵绊，所以身心自在。
1: Tanpa jabatan, tubuh menjadi ringan. Setelah pensiun dari jabatan, tidak lagi terikat tanggung jawab, maka orang menjadi santai tanpa tekanan.
0: 牛头不对马嘴，比喻说话或者是做事前后不一致。
1: Kepala kerbau tidak sepadan dengan mulut kuda, mengumpamakan kata dan perbuatan yang tidak sama.
0: 物以稀为贵，比喻东西越是稀少越显得珍贵。
1: Benda langka tentu mahal, artinya semakin langka suatu benda semakin dihargai dan mahal.

0: 90.9 Global FM Surabaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
0: Sembilan puluh koma sembilan Global FM Surabaya.

0: Global FM Surabaya. Now. Female and Family Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: 90.9 Global FM, Female and Family Radio.

0: 90.9 Global FM, Female and Family Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Sembilan puluh koma sembilan Global FM Surabaya.

0: Mobile FM Surabaya, Female and Family Radio.
1: Sobat Global, tahu gak sih kalau ternyata indera penciuman wanita itu lebih tajam daripada laki-laki? Karena secara ilmiah, wanita punya kemampuan mencium bau yang lebih kuat daripada pria. Dan yang lebih menarik lagi, indera penciuman makin tajam saat masa ovulasi. Ini terjadi karena hormon estrogen lagi aktif-aktifnya. Jadi jangan heran kalau Anda jadi lebih sensitif sama aroma sekitar, apalagi aroma-aroma perselingkuhan.
0: This is Female Fun Fact. Female Fun Fact. Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Global FM Surabaya Female and Family Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
0: Sembilan puluh koma sembilan Global FM Surabaya.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu nggak kalau ternyata kulit wanita itu 25% lebih tipis dibandingin kulit pria? Makanya, nggak heran kalau kulit cewek ini lebih sensitif, gampang iritasi, dan lebih cepat nunjukin tanda-tanda penuaan. Jadi tahu kan kenapa wanita lebih rajin merawat kulit? Mulai dari pakai skincare, sunscreen, serum, toner, wah lengkap deh. Jadi respect nih buat para suami yang tiap bulan ngasih asupan cuan ke istrinya cuma buat perawatan tipis-tipis.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: 90,9 Global FM Surabaya.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
0: Sembilan puluh koma sembilan Global FM Surabaya.

0: Dengerin radio, seru banget tau.
1: Lewat radio, aku sembahkan.
0: Banyak lagu asik yang ear gaser banget. Only on 90.9 Global FM, Surabaya.

0: Global FM Surabaya. Now. Female and Family Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: 90.9 Global FM, Female and Family Radio.

0: 99.9 Global FM Female and Family Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

FM Surabaya. Program Rest Area, Request Time Area, bisa Sobat Global dengerin tiap Senin sampai dengan Jumat jam 11 hingga 14 waktu Indonesia Barat. Dan program Seri Night yang juga mengudara setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 19 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Dan untuk Sobat Global yang udah kangen dengerin lagu-lagu Mandarin di Global FM, program Selamat Malam, sesi lagu Mandarin terbaik malam ini juga akan menghiasi ruang dengar Sobat Global setiap hari jam 22 sampai dengan 23 waktu Indonesia Barat. So, stay tune terus di 90.9 Global FM Female and Family Radio. Streaming via aplikasi On Ears, download di App Store atau Play Store.

0: Global FM Surabaya. Now. Female and Family Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
0: Sembilan puluh koma sembilan Global FM Surabaya.

0: Love.
1: This is Female Fun Fact.
2: Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
3: Sobat Global, tahu gak sih kalau ternyata lebih banyak wanita yang memprakarsai perceraian daripada pria? Penelitian dari American Sociological Association menemukan bahwa sekitar 70% perceraian diajukan oleh wanita. Kenapa bisa begitu? Nah, salah satu alasannya karena wanita lebih peka terhadap ketidakpuasan emosional dalam hubungan. Mereka yang cenderung sadar lebih dulu kalau komunikasi atau rasa saling menghargai sudah mulai hilang. Selain itu, studi juga bilang kalau wanita sekarang punya kemandirian finansial dan sosial yang lebih kuat. Jadi, mereka merasa lebih mampu mengambil keputusan untuk keluar dari hubungan yang gak sehat.
1: This is Female Fun Fact.
2: Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Global FM Surabaya. Now. Female and Family Radio.
1: Baby mana ya? Stasiun MRT rame banget deh. Mana lagi dapet? Gak pede.
2: Dor!
1: Baby!
2: Kamu kenapa insecure gitu? Kan mau kelas boxing bareng. Lagi dapet ya.
1: Kelihatan ya risihnya.
2: Biar gak risih, coba nih pembalut yang ada daun sirihnya. Baru, Hers Protect Naturals Daun Sirih.
1: Bedanya dari pembalutku apa?
2: Jelas beda. Hers Protect Naturals Daun Sirih ada triple sheet protection-nya loh. Daun sirih sebagai natural antibacterial agent, hambat bakteri, penyebab bau. Cepat menyerap cairan dalam setengah detik. Dan kamu gak perlu takut gatal karena lembab. Kan ada breathable layer. Pakai gih, biar gak disirisi lagi.
1: Oke, baby, aku udah ready nih.
2: Wih, sudah pede lagi ya?
1: Ya iyalah, kan si bau dan gatel udah aku unfollow. Nari sirisi.
2: Hers Protect Naturals Down Series, stay confident and clean all day.

0: 90.9 Global FM, Female and Family Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Nah, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: 90.9 Global FM Surabaya.

0: di mana otak adalah pusat utama respons seksual. Penelitian dalam Journal of Sexual Medicine, emosi dan fantasi bisa mengaktifkan area otak yang sama seperti saat mendapat rangsangan fisik. Ketika pikiran ngerasa aman, nyaman, dan terstimulasi secara emosional, tubuh bisa merespons secara alami. Inilah alasan kenapa perempuan sering disebut lebih responsif terhadap koneksi emosional dan suasana, bukan cuma sentuhan.
1: This is Female Fun Fact.
2: Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
0: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu gak sih kalau ternyata lebih banyak wanita yang memprakarsai perceraian daripada pria? Penelitian dari American Sociological Association menemukan bahwa sekitar 70% perceraian diajukan oleh wanita. Kenapa bisa begitu? Nah, salah satu alasannya karena wanita lebih peka terhadap ketidakpuasan emosional dalam hubungan. Mereka yang cenderung sadar lebih dulu kalau komunikasi atau rasa saling menghargai sudah mulai hilang. Selain itu, studi juga bilang kalau wanita sekarang punya kemandirian finansial dan sosial yang lebih kuat, jadi mereka merasa lebih mampu mengambil keputusan untuk keluar dari hubungan yang enggak sehat.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

FM Surabaya. Program Rest Area, Request Time Area, bisa Sobat Global dengerin tiap Senin sampai dengan Jumat jam 11 hingga 14 waktu Indonesia Barat. Dan program Starry Night yang juga mengudara setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 19 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Dan untuk Sobat Global yang udah kangen dengerin lagu-lagu Mandarin di Global FM, program Selamat Malam, sesi lagu Mandarin terbaik malam ini juga akan menghiasi ruang dengar Sobat Global setiap hari jam 22 sampai dengan 23 waktu Indonesia Barat. So, stay tune terus di 90.9 Global FM Female and Family Radio. Streaming via aplikasi On Ears, download di App Store atau Play Store.

0: 90,9 Global FM Surabaya.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: 90.9 Global FM, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Satu lagi fakta tentang wanita yang harus Anda tahu nih Sobat Global. Ternyata di saat stres, tubuh wanita justru bisa memproduksi lebih banyak endorfin alias hormon bahagia. Endorfin ini bikin suasana hati jadi lebih stabil, bikin wanita bisa tetap senyum meskipun lagi banyak pikiran. Mungkin ini juga alasan kenapa banyak wanita tetap bisa jalanin aktivitas sehari-hari sambil ngurus kerjaan, anak, rumah, dan masih sempat update story. Bukan begitu ibu-ibu?
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: 107,9 Global FM Surabaya.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Fakta menarik lagi nih tentang perempuan. Di banyak negara, ternyata tingkat kelulusan wanita di perguruan tinggi lebih tinggi dibanding pria. Menurut data dari UNESCO, Institute for Statistics, perempuan sekarang mendominasi jumlah mahasiswa yang lulus dibanding laki-laki. Peneliti menyebut hal ini terjadi karena perempuan umumnya punya disiplin belajar yang lebih kuat, manajemen

0: waktu yang lebih baik, dan tingkat ketekunan yang lebih tinggi dalam menyelesaikan pendidikan. Sementara di sisi lain, beberapa studi juga nunjukin banyak pria yang memilih langsung bekerja atau berwirausaha setelah sekolah dan bukan melanjutkan ke jenjang kuliah.
1: This is Female Fun Fact.
2: Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Global FM Surabaya Female and Family Radio.
1: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
1: Kok duduk

0: Ya mepet aku banget sih.
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Global, katanya nih, perempuan bisa ngomong sampai 20 ribu kata per hari. Nggak heran kalau wanita mostly lebih cerewet daripada laki-laki. Eits, tapi ini bukan soal siapa yang lebih cerewet ya. Karena menurut penelitian dari University of Maryland, perbedaan ini ada hubungannya dengan hormon dan struktur otak. Ternyata, otak perempuan menghasilkan lebih banyak protein FOXP2 yang berperan dalam kemampuan komunikasi dan ekspresi verbal. Makanya, nggak heran kalau wanita cenderung lebih mudah mengekspresikan perasaan lewat kata-kata. Sementara pria lebih hemat bicara karena otaknya fokus ke fungsi visual dan aksi. Jadi kalau istrimu lebih sering ngomel, biarin aja. Itu tandanya dia lagi ngejar target bicara hariannya.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

Global FM Surabaya Family and Family Radio. Ya Sobat Global, itu ada tadi satu single dari Hi-Fi ya. Sama-sama tahu. Pagi ini Sobat Global seperti biasa balik lagi sama Mica, cuma di Morning Up dari jam 6 sampai jam 9 pagi. Hari ini kita mau bahas battle song ya, battle song, terus juga topik-topik seru. Nah, untuk topiknya Sobat Global, hari ini Mica enggak mau nanyain ke kalian karena kemarin tuh ada yang nanya sama Mica ya. Gimana caranya untuk menumbuhkan rasa cinta ke lawan jenis? Nah, ini nih lumayan nih, boleh banget untuk menjadi topik kita bersama gitu ya Sobat Global ya. Tapi sebelumnya kita akan battle song yang pasti ya Sobat Global. Jadi sambil Mica cariin lagu battle song kita hari ini, akan ditemani sama satu single dari Simple Plan featuring Natasha Bedingfield ya, Jetlag. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di sini terus, stay sama Mica. Tungguin ya.

0: Global FM Surabaya. Now, Female and Family Radio.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya di jus bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum di jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan di jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
7: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
6: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
7: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
6: Loh, kok gitu?
7: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
6: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
7: Secara rutin? Emangnya aman?
6: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
7: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
6: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
7: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
6: Yoga, beli sendiri dong.
7: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
8: Nine Point Nine Global FM Female and Family Radio.

Global FM Surabaya Female and Family Radio. Sobat Global, there's Justin Bieber featuring Daniel Caesar and Jiven. Ya, Peaches ya. Agak mah Peaches sana cuaca. Ya. Begitulah Sobat Global ya, lagu ini Mica ingat banget dulu tuh rilisnya itu pas Covid ya. Mica sampai suka banget sama lagu ini sampai kalau beres-beres dulu tuh ditemen sama lagu ini terus. Nah, Sobat Global, di sini Mica udah pilihin dua lagu yang bisa kalian choose ya, kalian pick. Pick me up. Enggak gitu juga sih. Tapi kita udah punya dua lagu. Yang pertama, mau tahu enggak? Ya, harusnya mau tahu harusnya karena ini adalah segmen yang paling ditunggu-tunggu di setiap siaran Global FM Surabaya Female and Family Radio. Jadi bulan pertama Sobat Global kita punya Wave to Earth Bad ya. Karena berhubung tema kita hari ini adalah gimana caranya menumbuhkan rasa cinta ya. Mungkin dari lagu ini kalian bisa memaknai apa sih cinta itu sebenarnya. Gimana lagunya? Ini dia buat kamu. Dan kalau misalkan kamu suka lagu ini, boleh banget langsung saja di pick di pilihan pertama.

Nah itu Sobat Global, di pilihan pertama we got Bad from Wave to Earth ya. Lagu ini juga sangat membekas buat Mica gara-gara memang ini dirilis tahun 2023 di mana Mica baru pertama kali merancang ya Sobat Global ya. Be bad is a day for you. Asik. Nah, di pilihan kedua kita punya siapa, Mica? Jangan cuma ngasih tunjuk yang pilihan pertama dong. It's okay, Sobat Global. Tenang, tenang. Tarik napas, buang napas ya. Ini kita punya Taylor Swift featuring Shawn Mendes ya. Lover ya. Karena memang kita tuh tadi kepikiran gimana sih caranya supaya Sobat Global tuh bisa relate gitu loh dengan apa yang mau kita bahas pagi ini. Jadi kita mau bikin lagu-lagu yang bertema akan dengan percinta-cintaan ya. Gimana caranya kita bisa memaknai atau kita bisa menentukan apakah kita memang menyukai orang ini atau tidak. Gimana lagunya? Ini dia, and if you like this song you can pick on the second corner. We got Taylor Swift featuring Shawn Mendes, Lover.

Nah, itu Sobat Global, pilihan kedua We Got Lover from Taylor Swift featuring Shawn Mendes ya. Sebenarnya Mica mau cari yang originalnya, tapi kayaknya yang duet ini lebih ngena gitu, tentang bagaimana kita harus mencintai seseorang dan bagaimana kita merasakan bunga-bunga cinta ya ketika kita bersama seseorang kita suka banget. Nah Sobat Global, itu ada dua pilihan yang Mica tawarin buat Sobat Global. And if you like this song, boleh banget langsung saja you pick on the first corner or the second corner ya. We give you freedom untuk memilih ya. Tidak ada paksaan. Kalau misalkan Sobat Global mau pilih nomor 1 gak apa-apa. Mungkin suka Wave to Earth atau suka lagunya atau suka mungkin instrumennya, boleh banget langsung aja di pick on the first corner ya. Kalau misalkan pengen nge-pick Taylor Swift Lover juga boleh banget langsung saja nomor 22222 gitu, WhatsApp Mica ya. Dimana WhatsAppnya Mica? Nomor WhatsApp Mica sendiri kah? Oh bukan ya. Langsung saja ke WhatsApp kita di Global FM ya, di 081 330249009. Atau Sobat Global juga kalau misalkan mau dengerin Mica via streaming,